0: FM yang sampai bila-bila ya. Pendengar semua, sekarang dah berada di jam yang ketiga kan. Pak An dan juga Amar menemani anda seawal 6 pagi tadi sampai dah sekarang.
1: Ya, dan hari Rabu ni kata-kata kita satu Malaysia dah tak sabar Pak An.
0: Kenapa?
1: Sebab radio pun penuh dengan lagu raya. Nak sambut raya Aidiladha lah. Dan juga kami nak ucapkan selamat berpuasa bagi anda yang berpuasa pada hari ini, iaitu puasa Tarwiyah. Dan esok ada juga puasa hari Arafah lah, pada 9 Zulhijjah kan. Jadi kita nak kongsilah sikit apa yang menarik tentang puasa Arafah ni kan. Jadi puasa Arafah adalah puasa sunat yang sangat digalakkan pada 9 Zulhijjah bagi umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji. Dan kelebihan utamanya ialah Allah SWT akan mengampunkan dosa orang yang berpuasa selama setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Besar ganjaran ni kan. Jadi sama-samalah, kalau kita ada kudrat, ada masa dan ada keinginan, boleh kita berpuasa pada hari esok bersempena dengan puasa hari Arafah.
0: Betul tu kan, insyaAllah. Amar, terima kasih Amar atas ingatan tu. Saya pun harap juga agar kita yang muda-muda ni semua
1: Ada
0: peluang yang baik untuk kita ada kudrat, kesihatan yang baik kan. Apa salahnya kita berpuasa? Kita cuba lah kan.
1: Cuba.
0: Mungkin selama ni terpas pandang, mungkin selama ni kita pandang ringan, sebab selama ni kita siap akan fikir raya puasa je kita nak puasa. Raya haji ni terlepas pandang nak puasa walau satu hari. Sekali kita cuba kan. Lepas tu Amar puasa esok Amar?
1: InsyaAllah saya puasa. Kalau Pak An puasa, saya puasa.
0: Jadi Amar kata dia nak raya kan. Jom lepas ni kita layan lagu raya, suasana riang di hari raya daripada Junaina, hanya di Radar Pagi ni. Grafim ingat sampai
1: bila-bila.

0: Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 95.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado, indah radio ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo, ingat sampai bila.

0: kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jaafar. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: driver mengat sampai bila-bila. Hama lagu raya kita Selamat Hari Raya daripada Rahimah Rahib. Baru saja menghibur anda semua, Mah.
1: Saya nak tanya satu lah, Pak An. Okay. Kalau Hari Raya Aidiladha kan, kita selalu trend kau beli baju Melayu, baju Melayu baru. Okay. Biasa Aidilfitri, yo.
0: Betul. Tapi Mah, macam family saya kan, family saya punya side kan, Raya Haji, kita orang tak adalah pakai macam baju Melayu samping. Tapi lain pula.
1: Kemeja?
0: Bukan. Pakai jubah.
1: Oh, ilah.
0: Tapi nak kena special nama. Nak kena sama lah.
1: Okay.
0: Macam family saya, macam Raya Haji je, okay, kita akan beli jubah lah semua. So, macam tahun ni family saya yang lelaki pakai jubah warna hitam. Yang perempuan pakai jubah warna coklat. Macam tu.
1: Jadi, saya rasa pun nak ikut awak lah. Nak pakai jubah jugalah. Rasa nak pakai jugalah.
0: Tapi saya difahamkan dulu, Amar ke Amar tahun ni Raya Haji seorang.
1: Tak apa. Walaupun saya tak kujur, saya raya seorang, kawan-kawan dia tak ada. Tapi kalau budak-budak nak ajak saya datang rumah, nak pergi duduk raya pun boleh juga.
0: Boleh wasiat alamat.
1: Ya, wasiat alamat. Nanti saya sampai.
0: Itu dia kan. Itulah bila kita cerita pasal Raya Haji, makan apa bagi Amar kelainan Raya Haji dengan juga Raya Puasa di tempat Amar sendiri. Mungkin Amar ada juga macam orang, macam selalu macam saya lah contoh kan. Kalau Raya Puasa, banyak beraya. Tapi Raya Haji banyak berada di rumah, tapi saya sedang datang rumah.
1: Kalau macam saya pula, betul lah, Aidilfitri ni kita banyak rumah ke rumah.
0: Betul.
1: Kalau Aidiladha, pagi raya tu mesti dah meriah dekat surau taman tu.
0: Betul.
1: Sebab orang lewat kuban dan sebagainya kan. Tapi lepas kuban dia dah jadi senyap sepi dah.
0: Dia jadi macam biasa.
1: Krik-krik dah kan.
0: Tapi itu macam tak, macam contoh macam berada di belah-belah Kelantan yang memang meriah.
1: Yo, Sarawak pun meriah juga sebenarnya.
0: Sarawak meriah, Mak. Sambut Hari Raya Haji kan.
1: Yo.
0: Selalu mereka akan beraya selama sebulan ada.
1: Betul.
0: Dia nak tahu, tak tahu kan. Sebab macam cakap kadang-kadang Tom Yam tutup.
1: Kalau Raya Haji betul. Hari Haji ditutup seminggu. Maknanya saya terseksa, Pak An. Sebab saya dengan kedai Tom Yam ni tak boleh pisah.
0: Malam-malam saya cari.
1: Malam-malam saya cari punya. Tak telur bistik, sayur kailai kemasin.
0: Masa tu Mak, kita kena tunggu lagi sebulan, Mak.
1: Iya, lagi sebulan dah kan. Iya, let's go.
0: Teruskan dengan Pak An juga, Mak. Sehingga pukul 10 hanya di Radar Pagi. Negeri FM ingat sampai.
1: Bila-bila.

0: မဖာကြီးတင်ကနေဂရဖာအင်ကဆမ်ပိုင်ဘီလာဘီလာ
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: 107.7 Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Terlepas mengikuti rancangan Bual Bicara bersama tetamu Negeri FM, tonton rakamannya di Facebook dan YouTube Negeri FM Official.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual-bual, dia sambil makan, nak buat tampil atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kolam tu je, kata.
1: Ya, poti-poti itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari, nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Alamak, nanti pukul 9 kita ke mana, Ma?
1: Macam besok kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita dengarkanlah Utama 9 Pagi.
0: Ya, dan selepas Utama 9 Pagi, kita sambung balik bersama Pak Nan juga, Ma, untuk jam yang terakhir dalam radar pagi hanya di Negeri FM. Sampai
1: bila-bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, kembali lagi bersama Amar dengan Faan di segmen Radar Pagi pada waktu ini tepat 9.15 minit pagi.
1: Ya betul, terima kasih dengan semua kan masih setia bersama kami berdua daripada jam 6 pagi tadi sampailah sekarang ini ma.
0: Yo, dan pada waktu ini pun Faan, kita ada penonga kita ni lah. Okay. Selalu dok hantar apa ucapan. Ucapan ko ni maaf, bukan ucapan Faan, tapi pantun. Yeah. Okey, jadi pantunnya daripada Abang Mitra 7 katanya macam inilah pagi ni eh. Pergi kedai beli barang.
1: Cakep.
0: Beli barang bawa kereta. Hari ni kita tolong orang, esok lusa orang tolong kita.
1: Itu dia. Saya mesti nak beli punya mah.
0: Okey, silakan.
1: Macam ni bunyi dia kan. Pagi indah, cuaca nyaman. Udara segar, sinar mentari. Selamat pagi saya ucapkan. Semoga hidup sentiasa diberkati.
0: Allahuakbar. Saya bodoh.
1: Ada juga.
0: Okey.
1: Terlalu bagi
0: ni. Pergi kebun petik rambutan.
1: Cantik.
0: Balik rumah naik basikal.
1: Cantik.
0: Kalau dah kantoi tidur dalam mesyuarat.
1: Aha.
0: Jangan ngaku tengah fikir pasal.
1: Ayo. Ini tak mau jawab tapi okey lah mah. Janji ada lah mah.
0: Janji ada lah kan. Jadi terima kasih lah kepada Abang Mitra 7. Dan kalau anda sendiri nak hantarkan sebarang ucapan, kok nak apa orang kata, ucap selamat ilahi ke ataupun dan sebagainya kan, boleh terus ke talian apa Pak An?
1: Di WhatsApp kuantik kita 0126 03 0603.
0: Sekarang ni jom kita berhibur dengan Aisyah Reno Aziz Harun, Ketipak Ketipung Raya.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziki.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejabah.
2: Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila.
1: Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ah, nak raya mana dulu tahun ni?
1: Ah, kita ni tahu lah makan yang saya ni kena kerja pula raya.
0: Oh, iya kok.
1: Jadi nak raya mana dulu? Raya sini dulu lah.
0: Okey, jadi untuk pagi ni pun kita ada berita yang sangat baik jugalah. Kita nak ucapkan tahniah kepada bintang bola sepak negara kita. Our golden boy ni.
1: Wow.
0: Iaitu Arif Aiman Hanapi yang akan menamatkan zaman bujangnya pada hari ini, Pak Ai.
1: Mister MVP kita nak kahwin hari ni.
0: Iya.
1: Oh, alhamdulillah muda lagi dah kahwin nama.
0: Iya. Jadi wanita pilihan hatinya dikenali sebagai Nurul Aliyah Natasha dan difahamkan juga akan berlangsunglah hari ini di Johor Bahru. Jadi tahniah dan juga tempoh hari lalu pada hari Sabtu, Arif Aiman juga dinobatkan sebagai Man of the Match lah dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 yang menyaksikan JDT menentang Kuching City kemenangan 2-0. Dia juga jaringkan gol tak silap saya Pak An setelah 6 bulan hilang daripada radar, bukan sebab apa, sebab injured
1: hamstring.
0: Jadi bila dia masuk dapat skor gol, Mr. MVP kita dah kembali Pak An.
1: Alhamdulillah kan. Jadi sekali lagi lah, kami daripada warga negara FM mengucapkan selamat pengantin baru untuk atlet negara kita Mr. Arif Aiman.
0: Ya, sekarang ni jom kita layan lagu yang menjadi OST filem baru-baru ini, iaitu Tarung dengan lagu No Saleh, Terbang Hanya Di
1: Radar Pagi.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Saya Afif. Akan nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ah, uang dan tersayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Negeri FM, ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan, dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Ya, itu ni tadi lagu dari Kendrick Lamar dan juga Caesar Luther.
1: Ya, yeah, masa menghiburkan anda pada jam 9.48 minit pagi, Ma.
0: Iyo.
1: Alhamdulillah, kan.
0: Dan kita pun sampai di penghujung dah sebenarnya. Nak ucapkan terima kasih lah kepada semua pendengar yang dah layan seawal jam 6 tadi hinggalah sekarang.
1: Jadi, pendengar semua yang memandu sekarang ni atau tim memandu yang nak balik kampung, kan. Semoga sampai ke destinasi sebab Alin dah setelah cuti, kan.
0: Iyo.
1: Apa-apa pun, pandu cermat, jiwa pun selamat, insyaAllah, Ma. Kita jumpa pada esok seperti biasa, Ma, kan.
0: Jadi, selepas ini pun anda akan terus bersama dengan Santai Negara FM 10 sampai 2 petang. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Nogori FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bertemankan sedelemak manis untuk edisi santai pagi ini. Alamak, suara serak-serak basah lah. Apa pun, saudara, terima kasih kesetiaan anda. Dengar siaran kami bermula 6 pagi. Bertemankan Amar dan juga Farhan. Dan anda semua baik-baik sahaja. Selamat bekerja buat anda yang sedang bekerja. Selamat bercuti buat anda yang mungkin dah bercuti hari ini. Apa pun tetap menyokong Negeri FM. Dengar kami 92.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: sampai bila-bila.
1: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.

Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila saudara. 10:18 minit pagi. Jom kita nak borak-borak lah kan. Anda boleh respon melalui WhatsApp konti kami 0126030603 untuk menu pilihan. Siti nak tanya anda, menu wajib yang anak-anak anda suka. Pastinya dalam seminggu kita masak kan, mesti ada menu ni. Boleh kongsi dengan Siti. Apatah lagi kan dah cuti sekolah dah pun. Jadi ibu-ibu ya, yang mungkin pening nak masak apa, mungkin ada idea menerusi orang kata perkongsian anda. Biasa yang Siti dengar kan, ayam masak kicap. Tapi ada cara yang berbeza setiap dapur tu masak. Ada yang guna kicap pekat, ada yang guna kicap cair. Jadi terpulang pada anda. Kalau anda ada resepi, anda boleh kongsikan dekat Siti. Dan boleh kongsikan juga menu wajib yang ada dalam dapur anda. Semuanya dah banyak lagi menerusi Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Yang sedang memandu saudara, hati-hati memandu tau. Kalau penat, berehat ya. Cari tempat yang selamat. Okey, minum kopi dulu lah. Pagi lagi, selamat bersarapan untuk anda yang mungkin baru nak sarapan.

0: hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Oh. Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Negara FM ingat sampai bila-bila 10.30 minit pagi, saudara. Menu pilihan, kalau tadi Siti tanyakan menu yang wajib ada dekat rumah, yang wajib anak-anak minta untuk mak-mak buatkan. Ya, respon menerusi WhatsApp konten, terima kasih Ain. Katanya anak saya tak suka menu berasaskan kicap, tapi suka ayam sambal. Apa-apa yang ada kaitan dengan sambal, terutama ayam sambal merah, tetapi dimasak dengan karing dan juga kurang pedas. Maknanya lauk ni memang kesukaan anak-anak seisi keluarga lah. Apapun, terima kasih Ain untuk respon pagi ni. Di sini nak kongsikan kepada anda, ya, kalau musim cuti sekolah, kadang-kadang anak kita ni memilih nak makan apa, kan? Kalau makan nasi tu semua tak nak. Jadi apa kata kita ubah menu hari ni, kita buat mi sup ayam yang sangat ringkas dan mesra poket. Bahan-bahannya senang je. Anda perlukan mi kuning ataupun bihun ikut pada anak anda. Anda hanya perlukan ayam, sup bunjut, lobak merah dan juga sawi, serta daun sup. Dah cukup dah perasanya. Anda boleh rebus ayam dengan sup bunjut dulu. Anda kemudian masukkan sayur. Dan anda boleh tuang sup panas. Jadi ini menu yang sangat simple, sangat mudah. Kalau ada nak letakkan perasa bawang putih ke bawang merah, terpulang. Tapi mi sup ini sangat mudah dan mesra poket, saudara. Dan juga berkhasiat, boleh juga dimakan dengan nasi pun boleh. Jadi menu ringkas ini pastinya menarik minat anak-anak kita. Ada lagi menu berasaskan mie yang Siti nak kongsikan sekejap lagi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Yang Negeri FM, ingat sampai bila-bila saudara. 10.45 minit pagi yang dalam perjalanan balik kampung. Seronoklah tu kan, balik kampung. Jumpa atuk nenek tercinta. Anda panggil apa? Wan, opa, atuk, nenek. Tak kisahlah panggilan anda. Yang penting balik kampung, jumpa mereka. Okey? Yang sedang buat persiapan nak menyambut adik-adik tak lama lagi, selamat membuat persiapan ya. Akak-akak kita, abang-abang kita dah mulalah orang kata menyiapkan bahan-bahan ya, untuk masak nanti untuk hari raya. Kalau dekat Negeri Sembilan macam biasalah, kita pun ada mantai juga tau. Hari Selasa dah mantai dah, masak dengan keluarga kita. InsyaAllah hari Rabu kita akan menyambut hari raya Aidiladha. Dapat peluang untuk meraikan bersama keluarga, memang seronok. Okey, Siti nak sambung. Menu yang terakhir Siti nak kongsikan kepada anda berasaskan mi ataupun menu yang ringkaslah untuk cuti sekolah ni, mi tom yam. Caranya mudah sahaja mi tom yamnya. Anda hanya perlukan mi atau bihun. Anda perlukan pes tom yam. Kalau rajin buat sendiri pes tom yam tu. Anda kena ada seafood lah, udang ke, sotong ke, tak kisah. Juga ini sayur yang paling sedap kalau dalam tom yam, iaitu cendawan. Kalau anda suka, anda boleh masukkan, dan sedikit susu cair. Caranya didihkan air dan juga pes tom yam. Masukkan anda punya seafood tadi berserta sayur pilihan anda. Bila nak masak tu, tambahkan sedikit susu dan kemudian masukkan mi. Dah siap. Itu saja ringkas je menu untuk cuti sekolah. Pastinya mak-mak kita pening ni nak masak apa. Kadang-kadang menu yang ringkas ini, bila kita masak dengan kasih sayang, anak-anak kita akan suka dan insya Allah kenyang. Teruskan dengan Negeri FM saudara. Ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
3: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

11 minit pagi. Selamat pagi buat anda yang mungkin ya baru sahaja mendengar siaran kami ini Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Sihat ke tu? Alamak, walaupun suara Siti macam ni hari ni serak-serak basah, tak apa, Siti akan terus menemani saudara. Dan ini dia, Siti nak kongsikan kepada anda. Petronas sahkan insiden di platform Sepat libatkan pekerja kontraktornya. Menerusi portal berita RTM saudara di Kuala Terengganu, Petroleum Nasional Berhad Petronas mengesahkan insiden ya melibatkan 3 pekerja kontraktornya yang maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan pada Ahad ya, pada semalam. Dan menerusi satu kenyataan, Petronas memaklumkan ya, siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan dengan kerjasama pihak berkuasa yang berkaitan. Jadi kita jangan ya buat sebarang spekulasi. Boleh cari portal berita RTM untuk tahu tentang info lanjut lagi lah mengenai tragedi yang melanda. Salam takziah diucapkan pada mangsa yang terkorban dan mangsa yang cedera sedang mendapatkan rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahira. Apa pun, teruskan mendengar Negara FM saudara. Sebelah 12 minit pagi, 11.30 minit pagi, Siti akan tunaikan lagu pilihan. Jadi boleh hantar sekarang menerusi WhatsApp kontak kami 0126030603.

0: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Yang Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara yang nak hantar ucapan. Macam biasa, ini ruangannya 11.30 minit pagi, 0126-03-0603. Dan juga buat lagu permintaan. Terima kasih Tok Dah Pencin, katanya nak dengar lagu Aku Cinta pada bunyinya Datuk Seri Siti Nurhaliza. Sekejap lagi lagu anda Siti dah masukkan dalam playlist. Dan juga kita ada Pak Ndak Taman Desaru Sikamat yang nak dengar lagu Iklim. Terima kasih Pak Ndak, katanya lagu ini dituju kepada yang tersayang dengan ucapannya, kerinduan dan kemesraan yang ada kepadamu membuat diri abang menyayangimu selama-lamanya. Amboi Pak Ndak kita, ya, jiwang untuk pagi ini. Lagu yang dipinta Bukan Niatku Iklim. Teruskan dengan Negeri FM. Ini dia lagu Bollywood dulu lah kan.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.
0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
3: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. 11.44 minit pagi. Terima kasih yang dah pun buat lagu permintaan. Amboi layan lagu feeling-feeling nanti. Waktu-waktu macam ni kan. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Okey, kita nak menyambut Hari Raya Aidiladha. Tak lama je lagi kan. Rabu ini saudara, dan juga bergabung dengan cuti penggal sekolah. Jadi sebelum balik kampung, buat anda yang perlu lagi memulakan perjalanan, pastikannya kenderaan anda dalam keadaan yang terbaik untuk perjalanan yang selamat dan juga selesa. Jadi kalau kita tengok, pastikan anda cek juga minyak enjin, brek, tayar, ekon kenderaan anda. Ya, bateri kereta pun kena cek. Dah berapa lama tak tukar, kena tengok. Juga lampu wiper penting lah. Dan banyak lagi lah sebenarnya yang kita nak pastikan ya, kenderaan kita telah pun diselenggara dengan baik sebelum memulakan perjalanan. Jadi kita nak selamat dan selesa bersama keluarga, dan juga untuk mengelakkan sebarang masalah di jalan raya, juga untuk menjimatkan masa dan juga kos kita lah. Kalau kita tengok ya, kita dah selenggara elok-elok, insyaAllah perjalanan selamat. Jadi kuranglah kos kita kan. Kalau tiba-tiba kereta kita rosak, nak tunggu lagi, bengkel buka dan macam-macam lagi lah perkara kan. Tapi sekiranya berlaku juga, macam mana Siti, pastikan anda ada segitiga yang berwarna merah, letakkan di belakang kenderaan anda supaya kenderaan lain boleh tahu anda dalam kecemasan. Apapun, selamat balik kampung untuk anda semua. Raikan ya keindahan Raya Aidiladha kita ini bersama dengan keluarga yang tersayang.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Pilih. Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau?
2: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
3: Ya, baiklah. Assalamualaikum semua. Bersama dengan Pana dan juga Siti hari ini.
4: Selamat tengah hari, Pana.
3: Selamat tengah hari.
4: Diam dah 12 tengah hari. Betul. Dah. Kan? Jadi Pana dah makan belum?
3: Saya dah. Alright.
4: Okay. Yeah.
3: Siti, kita nak ajak pendengar-pendengar semua untuk bersama-sama dengan kita untuk seketika. Okey, dengarkan siaran langsung Taklimat Krisis Global menerusi
4: TV1 sekejap sahaja lagi. Tadi kita tunggulah kan. Kalau ada isyaratnya adalah tapi kalau tak ada, kita nak sembang-sembang dulu lah, Pana.
3: Boleh.
4: Kita nak sembang tentang bintang kecil. Ada sesuatu yang Pana ingin sampaikan.
3: Okey, betul. Untuk bintang kecil, mana para-para ibu bapa yang anaknya ada bakat. Okey, bawalah ataupun sertailah pencarian bakat bintang kecil 2026 yang akan berlangsung pada 4 dan 5 Jun nanti.
4: Yeah.
3: Okey, daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 4 petang dekat kompleks penyiaran Tuanku Muhammad dekat tempat kita lah, kan. Yeah,
4: jadi sesuai juga waktu cuti sekolah ni kan, Pana. Bolehlah bawa adik-adik kita yang bakat. Kadang-kadang kan kita tengok juga anak-anak kita, adik-adik kita. Kadang-kadang mereka ni malu.
3: Ya, betul. Tapi ada bakat terpendam.
4: Ya, jadi apa salahnya cuba? Manalah tahu andalah juara yang kami cari.
3: Betul.
4: Okey, untuk seketika ini kita nak buka untuk lagu pilihan. Macam mana caranya?
3: Caranya boleh WhatsApp konti 012-603-0603 atau kita dah siaran langsung dah sebenarnya dekat TikTok.
4: Iya, cari je Negeri FM official. Nampaklah Pana hari ini.
3: Nampaklah saya hari ini. Siapa yang rindu?
4: Ada yang rindu ke? Jadi boleh menyokong Negeri FM. Kami juga ada di platform Facebook, ada
3: Instagram pun ada,
4: YouTube pun ada, dan semualah macam-macam ada. Jom kita dengar lagu dulu.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Untuk hari ini, yang mana insyaAllah saya akan berkongsi hasil perbincangan dan keputusan mesyuarat M10 bilangan 12 yang baru sahaja selesai sebentar tadi. Jadi kita kena akui dunia masih dihimpit krisis bekalan global yang memberi kesan kepada harga tenaga dan juga makanan. Situasi di Selat Hormuz juga masih belum pulih sepenuhnya dan kerajaan akan terus memantau keadaan dan melaksanakan langkah mitigasi bagi meringankan tekanan yang kita hadapi. Jadi saya mulakan seperti biasa melihat purata harga minyak mentah Brent untuk tempoh 18 hingga 22 Mei 2026 yang mencecah 111.67 sen US dollar setong, iaitu meningkat sebanyak 1.7% daripada 109.85 sen US dollar berbanding minggu sebelumnya. Harga minyak Brent untuk minggu lepas memang kita kekal tinggi melebihi paras 100 US dollar setong, telah meningkatkan kos pengangkutan dan harga barang. Ini mencerminkan pasaran tenaga global yang masih tidak menentu akibat risiko geopolitik. M10 tadi telah dimaklumkan bahawa Petronas kini memberi jaminan stok bekalan minyak negara adalah mencukupi sehingga hujung Julai 2026. Kemudian purata harga gas asli cecair atau LNG mengikut Japan Korea Marker ataupun JKM melonjak 6.7% daripada 17 US dollar dan 86 sen kepada 19 US dollar dan 6 sen million BTU akibat tekanan permintaan serantau dan kebimbangan terhadap bekalan. Kalau untuk purata harga arang batu pula meningkat secara marginal sebanyak 0.7% kepada 132 US dollar dan 29 sen semetrik tan. Pasaran kekal stabil tetapi kita tetap berwaspada kerana ia adalah nadi penjanaan elektrik kita. Seterusnya, kita berpindah ke pasaran kewangan. Indeks FBM KLCI menyusut 1.58%, iaitu turun 27.55 mata kepada 1712.67 mata pada minggu berakhir 22 Mei akibat sentimen berhati-hati pelabur. Seterusnya, kalau kita teliti dari segi harga barang, sudah pasti ini antara perkara yang menjadi perbincangan kalangan umum. Maka kerajaan terus memantau pergerakan harga setiap minggu. Secara keseluruhan, harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei masih terkawal dalam julat pergerakan antara negatif

0: sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun, seperti pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana, dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas, iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri-komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya, memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel, iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain, khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran, pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi, supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah, M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan, ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negara FM, ingat sampai bila

Baik, Negeri FM. Demikian tadi sidang media dari taklimat Krisis Global dari YB Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasrin, Menteri Ekonomi. Ha. Terima kasih buat pendengar-pendengar Negeri FM semua yang masih lagi setia bersama dengan Pana dan juga Siti. Jadi untuk hari ini dah masuk jam 12.31 minit tengah hari. Ha, dah makan ke belum? Hari ni makan apa? Masak ke beli ke? Ha, boleh kongsi-kongsikan dengan Pana dan juga Siti dekat konti hari ni. Ha, boleh masuk kita punya TikTok live. Okay, kita dah pun bersiaran langsung di TikTok live. Ha, boleh penuhkan ruangan komen kita. Kalau ikutkan sekarang ni dekat kita punya TikTok live kita ni, ada Nurzila, kita ada Kak Izan, kita ada Ezra. Ha, semua dah pinta lagu. InsyaAllah sekejap lagi Pana siarkan lagu-lagu pemilihan anda semua. Teruskan setia bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Saat ada 12.42 minit tengah hari, Pana.
1: Ya. Yeah.
0: Ada sesuatu yang kita nak sampaikan lah kan.
1: Ya,
0: sambil-sambil kita layan lagu.
1: Betul.
0: Kan? Kita dah pun dimaklumkan sebelum ini, media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun.
1: Okay.
0: Bermula 1 Jun 2026. Maknanya tak lama je lagi ni.
1: Betul. Tapi tu macam mana nak kena buat tu? Apa yang nak kena buat tu kan?
0: Ya, yeah, kita sebagai ibu bapa haruslah memantau kerana ya, langkah baharu ini bukan sewenang-wenangnya dibuat. Ya, sebenarnya ada risiko. Kenapa? Betul. Kalau kita tengok kanak-kanak ni kan, dia cepat terdedah dengan penipuan dalam talian.
1: Betul.
0: Selain tu, apa lagi agaknya, Pana?
1: Ada juga dekat sini, ada grooming oleh individu yang tidak dikenali. Okay? Dan juga kadang-kadang kalau terlampau gadget sangat, ada kandungan yang tidak sesuai. Kadang-kadang dia tershare pada yang tak sepatutnya lah.
0: Okay? Yeah. Dan benda ni sebenarnya bahaya juga, lebih-lebih lagi musim cuti sekolah ni, Pana. Anak-anak kita pastinya pagi-pagi lagi dah minta.
1: Bukan pagi-pagi, kadang-kadang nak tidur pun anak pun boleh.
0: Ya, yeah, betul. Jadi kena ada pemantauan daripada ibu bapa. Dan kerana sebenarnya ya, kebanyakan platform ini bergantung kepada penghitaran umur lah lepas ini. Dan kanak-kanak mungkin akan mendaftarkan umur palsu.
1: Yeah.
0: Mereka ni banyak akal, banyak idea.
1: Betul. Kadang-kadang tak boleh daftar pakai nama sendiri, pakai nama kita. Mami
0: tolonglah. Ya, mami tolonglah. Mami pun.
1: Mami pun buat.
0: Mami pun cair. Jadi sebenarnya penting, kita harapkan platform ini selepas ini menjadi lebih selamat.
1: Betul.
0: Untuk anak-anak kita, lebih sesuai untuk kanak-kanak dan kurang risiko jenayah siber. Jadi tak lama lagi 1 Jun 2026. Jadi peranan ibu bapa, jangan lupa untuk
1: pantau dan kawal aktiviti anak, didik anak tentang keselamatan dalam talian.
0: Jadi sama-sama usaha ini, bukan harapkan mak juga, ayah pun kena turut bantu. Dan juga adik-adik yang mungkin dah lepas umur 16 tahun, sama-sama lah akak-akak abang tu. Tengok apa yang adik anak kita, adik kita,
1: anak
0: share
1: buah ke, share ke apa ke kan, bagi tahu. Jangan sekadar tengok sahaja. Tapi betul lah Siti. Saya pun dalam kerap beberapa minggu ni memang kerap bagi tahu anak saya yang pertama tu lah. Jangan kongsikan ini, nak TikTok okey boleh, boleh tolong buatkan kan. Tapi kena berjaga-jaga. Jangan senang kongsi itu, kongsi ini.
0: Maknanya pemantauan berkala dan pemantauan bersama. Baik, kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya. Siapa agaknya tu?
1: Ni lagu permintaan, tajuk lagu Pemilik Cinta, Aisyah Syahra, dan juga Cinta Yang Tersisa dari Chris. Teruskan layan bersama Negeri FM.
0: Ingat sampai
1: bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Baik, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih buat pendengar semua yang masih lagi setia bersama dengan Pana dan juga Siti. Untuk makluman, berita satu tengah hari nanti kita akan ikuti utama satu tengah hari menerusi pusat berita RTM, manakala maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada pukul 1 minit 12 tengah hari. Teruskan bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri komuniti, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Perdagangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan tiga pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan empat pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. Tiga mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Setali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disembahyangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif merangkap Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI Mawib Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Warren. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Allahyarham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Syar'i Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong, manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika menganjurkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang Maha berlemah lembut dan Maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau Maha

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, masih lagi bertemankan Pana dan juga Siti.
1: Ya, walaupun suara Siti macam ni masih lagi okey Pana.
0: Ya, tadi ada yang tegur kan.
1: Ya, ada yang ramai yang tegur sebenarnya kan. Tapi tak apa, nasib baik ada Pana hari ni.
0: Ya.
1: Sekarang ni 1:45 minit tengah hari. Kita nak kongsikan jugalah kan, hari Rabu ni kita bakal menyambut Aidiladha kan. Ada juga antara kita yang melaksanakan ibadah korban.
0: Betul.
1: Jadi ibadah korban ni bukan sekadar ya menyembelih, tapi lambang ketaatan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu. Jadi ada kelebihan dia Pana. Pana kongsikan.
0: Kita kongsikan apa kelebihan ibadah korban. Okay? Yeah. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Memupuk ihsan dalam diri. Mengikis sifat tamak. Mendidik jiwa menjadi lebih bertakwa. Pahala kebajikan sebanyak helaian bulu haiwan korban.
1: Ya, jadi di sebalik kita melaksanakan ibadah korban ini tersimpan hikmah.
0: Ya, betul.
1: Dan semoga ibadah korban yang dilaksanakan menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Teruskan mendengar Negara FM, ingat sampai
0: bila-bila.

0: Kena Girl Fan, ingat sampai bila-bila 1:54 minit tengah hari panah.
1: Yeah.
0: Dah sampai ujung-ujung santai ni Girl Fan. Selepas ini kita akan bertemankan rakan penyampai Moncak. Apa cerita ni, kena sama-sama nantikan lah ya. Jadi hari ni mungkin ada yang dah pun pulang ke kampung.
1: Yeah.
0: Ada pesanan tak untuk mereka ni panah?
1: Yang mana dah pulang ke kampung awal-awal ni syok sebenarnya. Selamat. Yang mana masih lagi dalam perjalanan ke. Yeah. Ada yang belum sampai lagi ke kan. Semoga memandu dengan dalam keadaan yang selamat.
0: Kena fokus juga. Kena tenang. Memandu ni macam tu kan.
1: Betul. Kalau mengantuk, buatlah apa-apa yang patut dulu. Regangan ke kan. Berhenti sekejap ke.
0: Cari tempat yang selamat.
1: Betul.
0: Kalau lapar berhenti ya.
1: Kalau lapar berhenti. Itu penting.
0: Itu penting.
1: Sebab kadang-kadang kalau kita lapar pun gangguan untuk kita
0: tak fokus. Tak fokus. Kadang-kadang kan. Lalu pula contoh kawasan kampung panah kan. Nampak ya. Pisang goreng. Berhentilah sekejap. Dapatkan juga lah sesuatu untuk anda makan. Lepas tu sambunglah perjalanan anda. Selamat balik kampung semua.
1: Selamat balik kampung. Selamat Hari Raya.
0: Teruskan mendengar Negeri FM 92.6
1: 95.7
0: 107.7.
1: Baik. Teruskan bersama dengan kita punya rakan setugas saya selepas pada ni dalam segmen Moncak Potang.
0: Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Hai semua. Nak kongsi apa tu?
1: Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Inilah Moncak Potang. Osah moncak eh.
2: Moncak Potang.
1: Osah moncak eh.
2: Moncak Potang. Osah moncak eh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pandangan Negeri FM. Tak kira di mana saja berada, alhamdulillah diberi ruang dan peluang lagi panjang umur, sihat badan, dapat lagi bersuara di ruang udara. Tu deh, izinkan ayo nanti babu namankan sehingga pukul 6 petang. Selamat bertemankan Siti Lomak Manis dan juga DJ Pana katanya. Dalam santai, makanya untuk moncak petang lah pula ya, bersama-sama pendengar. Makanya pendengar tetap setialah mendengar stesen yang sama di gelombang 95.7 107.7 gelombangnya tak pernah berubah. Kadang-kadang ni cakap dan cara je berubah kan. Almaklumlah hari ni lain, semalam lain, sok tak tahu lagi. Moncak petang.

0: R-E-N-G. Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 95.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, alhamdulillah, mana yang dah sampai ke kampung, syukur banyak-banyaklah kan. Makanya kiranya dah boleh lah mula tu baik apa yang patut. Yang dalam perjalanan mungkin sekarang ini kan, kiranya balik rehat tadi makan tengah hari, mananya nak sambung kerja lagi. Makanya yang baru bercadang-cadang pula nak balik ke kampung minggu ni, katanya hari Selasa esok lah kan. Semoga dipermudahkanlah ya, difahamkan ya, aliran trafik memanglah tahulah kan, makanya akan tinggilah. Boleh dikobarkan, dikatakan hampir 2 juta kenderaan katanya. Makanya ramai yang ambil peluang untuk balik bercuti kan, balik raya ni campur pula dengan cuti sekolah. Semuanya semoga selamatlah hendaknya. Jangan lupa jaga kesihatan, selain daripada sihatnya badan, makanya kereta ataupun kenderaan kita pun kono jugalah sihat. Kan dia macam kita jugalah. Makanya ada juga yang perlu kita ambil borek tentang keselamatannya, sihatnya ke tidak kenderaan kita ni. Macam mana tayarnya? Makanya sobo-sobi lah breaknya, makan kau tidak, selain pada kita tu kono makan. Sebabnya kalau kita nak memandu ni, makan tu kono kan, yang berposo tu lainlah ceritanya. Pastinya sahur dah tadi kan. Maka makan magi apa, nak bagi tenaga tu untuk memandu ni kono ada tenaga, selain daripada tenaga badan, makanya tenaga dari segi penglihatan pun perlu juga. Kalau buatnya mata ngantuk je kan, moyan yo badan tu tu betul dah lah, moyan badan betul betul mengantuk pula. Tori juga perjalanan, alamatnya lain yang jadi pula kan, kita tak nak. Makanya kita sama-sama elak, kita tak nak lah kita di antara penambah kes kiranya kemalangan ya? Jangan nambah tinggi lagi kesnya tiang.

0: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila?
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0395 3177. Untuk hari Senayan ni macam biasalah kita cungkir-cungkirkan ya, perkataan ataupun logat Nismilan yang jarang-jarang dah didengar kan, ataupun yang masih lagi guno setiap hari ataupun dalam keluarga ramai kalau sebut perkataan itu. Kan contoh ayat berjerambi contoh kan, osah batu berjerambi orang tadi pagi pergi ke pasar mak berjerambi an orang apa deh tu apa deh hal ramai benar hari ni. Lepas tu nyaut pula dek kawan sebelah, mana kan tidak berjerambi kan nak nyambut raya. Raya Aidiladha kan, Rabu ni kita raya kita tu sibuk lah semua tu moli po kakeh dapo po kakeh po iye. Baik, boleh telefon ayo kongsi-kongsikanlah perkataan Nismilan. Jarang dah didengar kan. Mungkin baru dapat semalam. Dapat berkumpul, pergi kenduri kenara, jumpa deh orang tua-tua kan. Burak-burak. Kosan ni perkataan ini. Lama betul tak dengar. Apa lain nak nyebut dia yang terlintih di ingatan ayo sekarang ni, di pikiran ayo kan. Perkataan yang jarang-jarang didengar. Tak digombi dan dah kata. Asahlah kata kau banyak lama dah duduk tadi melanguk tak digombinyo. Se tadi tu tak kena kau dah se tak perasan kau. Contoh ayat. Jadi pendengar lai handa kalau nak dibandingkan dengan ayo lah kan, pendengar lai handa. Ayo kira sulih sulih dua tu boleh lah. Lebih pada itu alamatnya kelain lah. Mencak potang. Ada kongsikan dengan ayo ya.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dongalah moncak potang.
2: Asah moncak.

0: Itu dia saudara dulu dan sekarang daripada Black Dog Boon, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik saudara, syukur Alhamdulillah kita ucapkan kena apa kata orang ni kan, banyak-banyak bersyukur sebab apa? Alhamdulillah 28 aktivis Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla 2.0 selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Maknanya semalam lah kan, syukur. Makanya berkat doa kita bersama-sama diberikan perlindungan yang baik dan balik dengan sihat. Dan juga kita doakan ya kepada semualah mana yang menyertai misi kemanusiaan ini diberikan kesihatan yang baik, diberikan perlindungan ya, insyaAllah selamat kembali ke tanah air. Baik, dah pun 2.30 minit petang. Makanya untuk petang ini ayo nak minta kepada pendengar yang lapang-lapang lah, yang sibuk, yang tengah bekerja, makanya ayo tak nak kacau, ayo tak nak uncah. Tu deh perkataan ni, uncah. Apa dia mana uncah tu? Makanya kacau lah. Kan? Maka yang kerja tahukan menjalankan tugasan ya, selesai, sampai selesai. Makanya yang lapang ni boleh telefon ayo sekarang 6753166. Ai, dah ada dah. Baik, ayo nak sambut. Hello, Negeri FM, siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di talian siapa?
1: Mi dari Cembung.
0: Itu dah. Mi dari Cembung.
1: Ramli.
0: Oh, Ramli. Masya Allah. Ramli, you kan Cembung kosan ni. Cuaca macam mana kek Cembung tu?
1: Mondung ya.
0: Mondung. Makanya lu hujan lagi lah.
1: Belum hujan lagi lah.
0: Baik. Ramli, dah makan dah?
1: Dah balik lah. Dah makan.
0: Oh, dah balik makan luar lah tu. Baik. Apa dah perkataan Nismilan jarang dengar dah ni?
1: Tompolok.
0: Tompolok. Contoh ayat.
1: Kepaut kada konyang, tempolok aku tempolok kada konyang, kamu nak mana komplain-komplain lagi.
0: Tu deh. Baik, usah handai. Terima kasih Ramli.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tu deh tempolok. Tu kan makanya tengok pada situasi dan porak jugalah. Jadi porak Ramli mengabarkan tempolok, maknanya dah konyang tempolok kau, orang lain kau tak pian. Kau heboh dah tempolok kau, ya kan? Makanya ngebuhan tokak dia je lah. Orang lain kau tak ambil kisah.

0: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Itu lagu orang mengajuk dengan bahagiannya tak mahu lagi kamu. Ha, bukan Ayu yang cakap tapi Rafael Remy, ha, tu penyanyi. Ha, tajuk lagunya itulah tadi kan, sekadar hiburan kita bersama-sama kok kono di hati. Alhamdulillah Ayu numpanglah sekali yo. Baiklah di talian menanti. Halo Nogori FM, siapa dia tu?
1: Assalamualaikum Nen.
0: Ya waalaikumsalam. Siapa lah tu ha?
1: Tak cuti kaya kurban ko.
0: Tak cuti dah ha. Kalau ada tu ha. Siapa dia tu?
1: Putra Klasik dari Kota Nismilan.
0: Putra Klasik, baik. Macam mana perkataan Nismilan ni tu?
1: Sebelum tu anak kan Azizah Ramlan di Perda Setin 13S tu Kim Salam dia selalu dengar tu.
0: Waalaikumsalam. Soalnya dia telefon. Putra Klasik
1: balik, tak pandai telefon dah.
0: Suruh dia telefon. Lepas Putra Klasik ni dia pula telefon.
1: Kenal lah ya. Apa? Kotai.
0: Kotai, baik. Contoh hayat.
1: Budak dia pakai kotai, tak nikah baru tua nak lagu tu.
0: Oh, maknanya kira kalau orang dah tua lah. Kalau barang dah rusak lah.
1: Satu tu apa gomeng lah kau tak nikah dah.
0: Gomeng tu boleknya apa, umpama buah kelapa lah yang tak boleh guna kan.
1: Apa gomeng lah tak nikah orang kampung saya lah cakap macam tu.
0: Itu dah baik. Terima kasih Putra Kelasi.
1: Terima kasih. Selamat ya kurbannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Osah dek kawin.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: masuk meminang.
1: Ya, kalau dah masuk meminang, dah boleh masuk meminang, makanya dah ditetapkan tarikh nikahnya. Maka apa lagi ke jenjang pelamin lah kita, kata. Baik, dah pun 2.50 minit potang yang lapang dorai lah. Daripada tadi kan, kiranya pendengar ada dua baru tombuh talian. Adalah dorai lah telefon, kongsikan dengan ayah perkataan ataupun lorat ni 9. Dapat sulih pun jadilah. Semua boleh layan ya. Dan ini yang terlintas di fikiran ayah, perkataan melilau. Podah melilau itu, siapa tahu perkataan melilau? Boleh tolong ayah tak? Kalau ada yang tahu, ataupun bukan ayat itu, yang paling tepat sekali adalah pernah tak dengar. Kalau sebut, kalau tahu tu macam ayah ni pandai warna pula bunyi kan? Tak nak lah macam tu. Jadi siapa pernah dengar? Ataupun pernah dengar tak perkataan melilau ni? Jadi di situ menekankan ayah pun mencari maksud. Kita sama-sama belajar kan. Jadi ayah tidaklah pandai mana kan. Makanya ayah nak belajar dengan pendengar. Perkataan melilau. Pernah dengar tak? Kalau pernah dengar, cokoban dekat okay, ayah. Apa maksud dia melilau tu? Kalau tahu, telefon nombor. Makanya telefon ayah di talian 675-3166. Ada satu lagi talian 675-3177. Pukul 3 kau jap belikan ada berita. Maka nak dengar berita Negeri FM pula kan. Jadi ada juga yang berikan perkataan ni 9 ni menerusi WhatsApp konti. Ini daripada siapa tadi ya? Daripada Dina katanya, dari Ulu Muar. Perkataannya berjonang. Maksud itu, ngobanya tu, kau ni janji moden tadi pukul 3 petang. Ni dah pukul berapa? Contoh ayat lah kan. Ni dah pukul 6. Berjonang dan nunggu kau, kau tahu tak? Muak dek nunggu tu dek terlampau lama. Kata osah dek kawe. Pukul 3 kita dengar berita ya. Tari dengan Negeri FM. Moncak petang bertamankan ayah nen tebabu.

0: apa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tanpa internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Kamu betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makan je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Dan 107.7.
3: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: نجري FM.
1: Berita Negeri FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Faisal Jamal. Negeri Sembilan Seven Wonders Challenge 3.0 kembali diteruskan. Kini di daerah Rembau, iaitu Gunung Datuk, selepas penganjuran terdahulu berlangsung di PD Forest Port Dickson sempena Tahun Melawat Negeri Sembilan dan Tahun Melawat Malaysia 2026. Program pendakian melibatkan Gunung Datuk itu menghimpunkan lebih 1,000 peserta dari pelbagai negeri sekaligus mempromosi produk eko pelancongan Negeri Sembilan. Pelbagai pengisian diadakan termasuk senam tari, taklimat keselamatan, pertandingan kutip sampah serta aerobicton Seven Wonders. Program dirasmikan Exco Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sembilan, Nicole Tan Lee Koon, yang menyifatkan acara itu sebagai antara takwim utama pelancongan negeri.
2: Seven Wonders bukan saja aktiviti sukan atau rekreasi biasa. Ia merupakan satu jenama besar dan merupakan salah satu COE atau Calendar of Events, takwim tahunan untuk
3: Saya memang seronoklah mengikuti program ini. Pertama sekali, dia akan memberi ketenangan pada saya sendirilah sebagai penjawat awam. Kita tahu banyak stres-stres yang kita hadapi pada setiap hari kan. So jadi ini adalah salah satu untuk mengurangkan relay tension.
1: Nicole Tan Lee Koon, Sarasu Nagapan. Kuala Pilah menjadi daerah kedua penganjuran Agro Festival 2026 selepas Jelebu. Dengan program itu akan diperluaskan ke semua 7 daerah di negeri ini. Di Kuala Pilah, sebanyak RM591,187 disalurkan kepada golongan petani dan penternak bagi membantu meningkatkan hasil pengeluaran serta keterjaminan makanan negeri. Program anjuran Jabatan Pertanian Negeri Sembilan itu turut menjadi platform mendekati golongan sasar selain menerangkan bantuan dan insentif yang ditawarkan kerajaan kepada komuniti pertanian. Menurut pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, tumpuan turut diberikan bagi menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor pertanian.
4: Ini sebagai menyahut curahan kerajaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasar kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
1: Syarifuddin Muhammad Halidi.
5: NDC Nasional.
1: Seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF 2.0 ke Gaza selamat tiba di tanah air malam tadi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bersetuju untuk mengembalikan perkhidmatan urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian serta merta dan sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Sambutan Hari Wartawan Nasional HAWANA tahun ini diharap mampu membawa perubahan besar dalam usaha memperkasa kebajikan golongan veteran media supaya terus diberi perhatian ketika menempuh usia persaraan.
5: NDC Nasional.
1: Ketua Polis Daerah Nilai Superintendent Johari Yahya menafikan berlaku insiden tembakan dalam operasi tangkapan suspek Samun dan Ragut di Dataran Nilai Putra Point awal pagi semalam. Menurut beliau, operasi itu hanya melibatkan tindakan menahan suspek yang cuba melarikan diri sehingga berlaku pergelutan kecil sebelum kesemua suspek berjaya ditahan. Hasil operasi, polis menahan 3 lelaki dan seorang wanita tempatan berusia antara 22 hingga 28 tahun yang disyaki terlibat dalam kes samun dan ragut di Sagil, Tangkak, Johor. Kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki warga tempatan berusia 62 tahun cedera selepas dipercayai diserang buaya di kawasan JT di Port Dickson awal pagi tadi. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zahfni Ahmad berkata kejadian dipercayai berlaku kira-kira pukul 4 pagi ketika mangsa sedang menjala ikan seorang diri di tepi sungai sebelum diserang reptilia berkenaan yang menggigit kaki kirinya dan menyeretnya ke dalam sungai. Mangsa bagaimanapun berjaya menyelamatkan diri dengan berpaut pada batu besar sebelum dibantu ahli keluarga dan dihantar ke hospital. Mangsa mengalami patah jari kaki kiri, patah buku lali kiri serta beberapa kecederaan lain dan kini sedang menerima rawatan lanjut. Kes dirujuk kepada perhilitan untuk tindakan susulan, manakala orang ramai dinasihatkan agar lebih berhati-hati dan mengelakkan aktiviti bersendirian di kawasan habitat reptilia liar terutama pada waktu malam dan awal pagi. Sekian berita yang disunting oleh Ratna Sari binti Idris. Berita Negeri FM, tuntas dan padat. Saya Faisal Jamal. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani memperkasa rakyat bersama membina Malaysia yang lebih baik.
1: Agro komoditi menyumbang hampir 90 bilion ringgit kepada KDNK dan lebih 12% ekspor negara tahun lalu. Industri sawit umpamanya mengungguli ekspor menyumbang 1/4 pengeluaran dunia. Kejayaan ini dilipat gandakan dengan meningkat otomasi dan meneroka pasaran baru. Felda, Rizda, Fekra akan terus melindungi lebih 720,000 peneroka pekebun kecil serta keluarga mereka dengan peruntukan hampir 2.4 bilion ringgit. Kejayaan mengambil alih FGV untuk kembali bersama Felda membuktikan komitmen Madani mendengar denyut nadi warga peneroka dengan hasrat agar Felda kembali mengangkat martabat peneroka ke puncak kejayaan yang lebih tinggi.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 Jauh Tian Liu, 95.7 Jauh U Tian Qi dan 107.7 He Yiling 7.7. Negeri FM, ingat sampai.

0: Assalamualaikum. Selamat petang pendengar Negeri FM. Terima kasih Tori setia mendengar stesen yang sama. Masih lagi bertemankan Ayon dan Terbabu. Amor dorih kita sambung semula lah kan. Apa dah perkataan ataupun lorat ni sembilan? Borilah sulih ha. Jadi nombor yang diberi silalah tekan ya. 6753166 ataupun satu lagi nombor 6753177. Dah. Hello, siapa tu?
1: Hello, saya Karim Jaiz.
0: Oh, Karim Jaiz. Baik, dari mana Karim Jaiz?
1: Rombau.
0: Dari Rombau. Cuaca macam mana kat Sinun?
1: Sini walak macam nak hujan lah.
0: Ya, mandung. Sama lah kat sini pun. Sungai Gadut pun sama juga.
1: Ya. Yeah.
0: Macam mana perkataan itu?
1: Malilau tadi tu yang satu melayu tu yang mengayau lah.
0: Mengayau, baik. Orang Gombau pun sebut perkataan yang sama kau sana.
1: Gombau pun sama, malilau ni macam mengayau lah. Kau mana pergi tak nampak dah malilau
0: tu. Atuh deh. Osah teh kawai. Terima kasih, Cik Karim. Iyo, atuh deh. Malilau teh kawai merayau. Ada orang Gombau pun sama jugalah roti itu ha. Sama dengan kiranya kek porak ayo pun macam tu juga. Ini daripada pendengar melalui WhatsApp konti. Korbannya tu melilau tu tercari-cari sesuatu kata. Mencari sesuatu daripada Hamdan Jolai. Terima kasih Hamdan. Samalah poye tu kan. Merayau dengan mencari. Tapi nampak bunyinya sama, poye lain. Merayau mencari kan lain. jadi tengok situasi dan juga porak ya. Jadi apapun terima kasih. Yang lain boleh telefon lain lah ayo di talian yang dah dikongsi.

0: kami nak pesan ni.
1: Janganlah kita membuli kawan-kawan.
0: Tak baik tau.
1: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
0: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
1: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
0: Pesanan ini dibawakan khas oleh negeri FM.
1: Hingga sampai bila-bila.
2: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: Moncak Modang, usah moncak yang baru mendengar Nogori FM. Salam kenalan daripada Ayon dan Tebabo. 92.6, 95.7, 107.7. Makanya itulah gelombang siaran Nogori FM. Anda tiga, pilihlah salah satu yang mana yang clear, yang mana jejak siarannya. Ataupun boleh dengar secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, tak ada minta bayar apa-apa. Baik, di talian menanti siapa? Hello?
1: Hello, Assalamualaikum. Salam di Bori.
0: Waalaikumsalam. Salam disambut. Siapa dia tu?
1: Saat pasal satu.
0: Saat dapat dah tambuih ni ha. Tak sibuk kau raya ni, Saat.
1: Sibuk. Bebek tak sibuk. Ya, kau jam.
0: Ui, baguslah Saat ni. Terharu rasa saya sibuk pun sampai dia menjalah.
1: Sampai. Boleh pergi macam apa? Nak rumput.
0: Ui, ayah dah lawa berasih lalaman tu dah.
1: InsyaAllah.
0: Tapi nak tanya rumput mana yang ditabih tu, yang di mesin.
1: Rumput rumah orang.
0: Ay, Masya Allah. Woi, asyuk deh. Woi, joki ye kan.
1: Yo.
0: Alhamdulillah, banyaklah dapat ni.
1: Banyaklah pasal kita dah dapat baby baru.
0: Masya Allah. Laki kau perempuan?
1: Gegel.
0: Alhamdulillah, yang kau berapa?
1: Yang kelima.
0: Masya Allah. Tahniahlah.
1: Terima kasih.
0: Semoga Saat diberi kebahagiaan yang berpanjangan.
1: Amin. Sama lah. Selamat Hari Raya juga lah. Ucap.

0: Semua apa ni negeri FM terutama kan kan.
1: Yo sama kita baik Saad, hadiah yang terbaik dah dapat. Jadi jangan lupa jaga lelok kata Wan
0: ni. Insyaallah amanah kita jagalah tanggungjawab kita yo.
1: Boleh lelok emak
0: Yo saya menatang bagai minyak yang penuh emak selama berpantang tak pernah saya buat satu pas pojo pun.
1: Betul dah. Alhamdulillah bertuah badan rumah. Apa nama rumah tu?
0: Terangkir lah bakul ni ya.
1: Rumah apa nama?
0: Rumah Nur Ain binti Zulkafli.
1: Oi, patutlah bertuah lah Nur Ain. Jodoh betulah masa'at tu kan?
0: Alhamdulillah. Dia empat orang keluar pintu. Ni yang keluar tingkap.
1: Masya Allah. Ya Allah. Ni lain daripada yang lain ni ni.
0: Ya, budak bertuah.
1: Tapi apapun anak sama kan?
0: Yo,
1: sama-sama. Jangan ada pula yang jealous sekarang ha. Yang nombor satu yang yang ikut tingkap, ikut pintu, layan pula dapat tak apa, lain pula dapat tak mau dia dah kan.
0: Yo yo.
1: Baik, Cik Saad. Okay. Cenok. Apa dah perkataan ni?
0: Tenggek.
1: Tenggek.
0: Pasal dia banyak makna juga tenggek ni, dia fleksibel juga.
1: Betul, fleksibel.
0: Contoh ayat.
1: Yo.
0: Contoh ayat yang pertama. Di mana kau mencokah, saya tak apa-apa, kau pergi tanggik kan lagi. Tak ada pegang minam kejap lagi.
1: Maknanya pergi jorang air lah.
0: Jorang air.
1: Tenggekan air ke dapur. Baik.
0: Ya, betul. Yang kedua. Sonjo-sonjo, seperti ada berwadah lah. Kau ada buat bertenggek ke teh batu tu. Jadi yang rangkung kau.
1: Itu deh.
0: Yang kedua.
1: Maknanya dia kalau macam tu, istilahnya bertenggek duduk menyangkung tu.
0: Itulah deh.
1: Baik, Lai.
0: Baik. Lai, itulah takat ni. Kan banyak-banyak kan, sok lusa tak dapat nanti pun lagi.
1: Tinggal tu ada satu Lai tu, burung bawa tu.
0: Burung bawa. Tiba-tiba dah blur, tak dapat nak fikir lah.
1: Burung bertenggek, kek dah.
0: Burung bertenggek, kek dah. Yo, betul.
1: Terima kasih, Saad.
0: Okey, semuanya. Terima kasih.
1: Yo, terima kasih.

02.6, 95.7, dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Teknologi FM ingat sampai bila-bila baik pada pendengar yang bakal memandu jauh katanya. Makanya makan dulu ya. Lepas tu tidur kena cukup. Rehat kena cukup. Dan pastikan kenderaan yang dipandu selamat keadaannya ya. Dari segi tayarnya, breknya, lampu dan sebagainya lah. Awak mawak kereta, mandu kereta tahulah ya. Baik, di talian menanti ni siapa agaknya? Hello.
1: Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lin dari Rantau, Negeri Sembilan.
0: Lin Rantau, sadap suara bunyinya ni.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lin sudah berpunya ke?
1: Sudah. Dah berpunya tapi bersingle.
0: Masya Allah, sudah berpunya. Allah. Oh, faham. Makanya dah ada yang tampak.
1: Tak.
0: Dah berpunya tapi duduk seorang.
1: Dah berpunya, duduk seorang.
0: Faham je lah nak baik macam mana kan. Tu Lin nak tanya ni, kat rantau cuaca okey ke?
1: Mendung-mendung tapi taklah mendung mona ada. Ada yang matahari tu malu-malu tapi yang matahari tu macam malu-malu ya.
0: Oh, ayat orang tu tu kan. Asal lah pula matahari tu malu nak keluar kata.
1: Sosokannya dah.
0: Yolah dia nak ngaban mendung tidak.
1: Panas pun tak mona tapi terasa ya tu tori tu puluh ya tu keluar.
0: Hai Lin. Lin ni memang duduk di rantau tak pernah merantau.
1: Pernah ya, mula-mula zaman muda-mudi dulu duduk Melaka.
0: Oh, duduk Melaka. Duduk
1: Melaka yang luar negeri Sembilan, Melaka je lah. Lepas tu duduk Pili. Lepas tu ujung-ujung balik-balik Rantau.
0: Balik-balik Rantau setelah dimiliki. Baik, Lin dah ada cahaya mata lah.
1: Alhamdulillah ada orang dah bosan-bosan lah dah.
0: Oh, kalau kat rumah tu lah dengan anak-anak, burak tu kalau bercakap menggunakan apa-apa tu.
1: Campur so itu kata marah keluar. Time goram memang keluar tuntang-tuntang itu.
0: Keluar
1: time baik itu sekarang adalah keluar sikit yang basa-basa baku ke basa-basa KL ke adalah keluar sikit-sikit kan sebab dia orang sekolah kan. Tapi yang pentingnya itu time tengah goram dengan dia tu memang lontong-lontong lah.
0: Pernah tak nak tanya perkataan yang terkeluar daripada apa ni Lin kan dia tak faham.
1: Ada yang seketul dua tapi dengan saya tidaklah. Saya tidaklah tapi dengan Wan eh.
0: Oh dengan Wan eh. Selalu perkataan saya, apa?
1: Yang pokat-pokat bona lah macam apa ya contohnya tu.
0: Dia nanya mak saya balik kan?
1: Dia tanya Wan cakapnya apa perkataan-perkataan yang jarang-jarang keluar tu lah kan? Awak pun explain dah balik. Tak pernah dengar teh. Tak pernah dengar teh kat sekolah pun tak pernah dengar teh.
0: Jadi untuk Lin lah kan. Apa dah perkataan ni Sembilan Rasa paling pakat benar dekat Lin ni. Yang jarang Lin rasa dengar.
1: Dengar ya. Tapi macam kasar sikit kot apa ya.
0: Dia kasar tak apa jangan mencarut.
1: Carut tak ya. Taklah. Apa kot. Mentedarah.
0: Yo kan
1: kasar bunyi itu rasa itu kan orang luar tak berani nak cakap macam tu dah kan mentedarah halon tak berani dah tapi dengan sama kita tak apa kot
0: yo,
1: faham tu maksud kan
0: yo wan marin tu dengan banyak kau ni ke dapur malih mentedarah yo ndak kita kan
1: satu lagi nen orang pun banyak kan menjobo
0: tu deh menjobo
1: tu menjobo apa tu belagak tak tahu
0: kan lagak kan terima jawab. Kau salah nak menjawab warna dan kena kau tu kita kan. Contoh hayat lah. Itu salah kau jawab warna tak mak kau tu dan kena.
1: Orang luar kalau dengar tu kan salah faham dia tu maksudnya tu. Jobo tu.
0: Yo kan dia salah. Dia salah huruf dia tu. Sulih tu jangan ditukar.
1: Itulah.
0: Baik. Terima kasih Lin.
1: Ya sesama Nen. Terima kasih juga Nen jawab telefon pertama kali ni Nen. Jobo rasa Nen nak cakap orang kampung lah. Nen balikkan nak kobang kau mak dan balik kojo akan cakap kau mak Nen lah.
0: Atuh deh. Puih hati rasa Nen.
1: Terima kasih Nen. Selamat air raya. Aidil Adha.
0: Ya selamat.
1: Jangan lupa Nen samit doa.
0: Atuh deh. Amin.
1: Minta lah banyak-banyak. Tamak lah kita berdoa. So, ya Nen.
0: Ya betul. Amin. Mudah-mudahan berkati. Terima kasih Lin.
1: Assalamualaikum.

Ya, hari ni dan semalam akunya tentu tak sama kan. Hari ni kau datang riang kata. Semalam kenapa wajahmu muram? Hari ni baru dia nak bertanya, baru dia berani bertanya. Sebab semalam dia muram, tak berani nak kata apa. Tak berdocek langsung. Itu dah perkataan dia berdocek. Karim mengabarkannya perkataan berdocek ini memberi maksud katanya tidak ada langsung bunyi . Selamat petang Michael, raya haji ni boleh dapat duit raya ke budak-budak, kata tanya itu ha kan. Tak tahulah, tertakluk kepada yang kepada pemberi. Mana yang nak bersedekah kan, mana yang berajat nak memberikan duit raya tu tak ada salah dah. Yang masalah yang sekarang ni tak ada buat cara ada. Itu masalah. Baiklah, nampak Kiro ni kan ayo nak ngobarkan dengan pendengar semua. Talian nak tutuplah dah. Makanya sampai dah di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang kongsi-kongsikan perkataan Nismilan. Logat Nismilan hari ni kan banyak ayo dapat. Alhamdulillah. Antaranya terima kasih kepada siapa tadi tu, kepada Putra Klasik Karim juga. Lepas tu Saat, terima kasih banyak-banyak. Ramli pun ada juga nelipun tadi tu. Lin, lali siapa lagi kan yang beri perkataan Nismilan ni, semualah yang terlibat Putra Klasik pun ada. Terima kasih juga kepada yang mendengar saja. Kan menambahkan kiranya kira pendengar Nogori FM walaupun tak telefon, anonga jodeh kojoe kan telefon tak nak sagan kata tak apa. Ayo tetap hargai. Dek kerana sokongan pendengar itulah makanya kami kat sini bersemangat menjalankan tugas kan. Baik, sambutan juga kepada Aizah Irish ni katanya dengar Nogori FM pun sama juga. Alhamdulillah. Jadi talian sampai sini je lah ya. Makanya untuk nak berinteraksi lagi di ruang udara, nantikan apabila dibuka talian. Makanya dah diberi nombor. Sila-sila tokan. Untuk hari ni selesai ya. Tawi dengan Nogori FM bertemankan ayo dan terbabu sehingga pukul 6 petang. Setorinya boleh hantar ucapan, boleh hantar apa saja nak dikongsikan ya, aktiviti mungkin. Boleh hantar di WhatsApp. Anti.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Moncak potang.

Ia joget mengikut rasa daripada Jacqueline Chia. Dabuna ampek-ampek minit potang. Terima kasih pendengar Nogongi FM yang hantar WhatsApp ni. Ha. Bahkan ucapkan selamat potang kepada kawan-kawan yang mana hari ni yang masih bekerja. Makanya selamat bertugas diucapkan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Ayu pun tersalit di situ, Kathy. Itulah kan yang bertugas, teruskan tugas. Makanya yang mana dah dapat cuti, jangan lengah-lengah lagi lah. Ayo, buat apa yang patut, buat apa yang patut, apa yang harus dilakukan apabila dah diberi cuti ini kan. Mana yang dapat balik ke kampung, makanya balik ke kampung. Tapi sebelum balik ke kampung, pastikan apa yang nak dibawa dan apa yang patut ditinggal. Tak semuanya kena bawa, dia ada yang kena tinggal. Yang ditinggal pula, jangan pula terasa hati. Ditinggal bukan saja-saja ditinggal. Ditinggal sebabnya terpaso, sebabnya awak bekerja. Baik, ini untuk pendengar lah kan. Yang mana goma berjalan-jalan membawa anak-anak kan. Mana cuti sekolah ni dah mula kan. Makanya dalam pada itu tak lepas peluang lah melayan anak-anak ni. Yang ada juga yang goma bawa anak-anak pergi muzium kata. Itu dah kan, makanya banyak ilmu dapat kalau kita pergi ke muzium ni. Tapi kan untuk sempena Hari Raya Aidiladha ni kan, nak maklumkan lah penutupan galeri galeri pameran sempena Hari Raya Aidiladha di bawah pentadbiran Lembaga Muzium Negeri Sembilan adalah pada 27 Mei. Hari Raya Aidiladha pertama, hari Rabu. Makanya pada pendengar, hari raya tak adalah dah kan. Dan kianya antaranya tu Muzium Negeri Sembilan, Seremban, Muzium Dirajuk Istana Lama Sri Menanti, Muzium Rembau, Teratak Zabar, Komplek Sejarah Pengkalan Kempas, Galeri Pameran beroperasi seperti biasa pada 28. Makanya tutup sehari je. Hari Khamis beroperasi macam biasa 9 pagi hingga 5 petang. Itulah yang kiranya kan. Maknanya kalau buka hari kami, makanya adalah warga muzium yang bekerja. Selamat bertugas ya. Jangan kocik hati mana yang dapat cuti panjang tu. Apapun tetap bahagia dengan cara kita lah. Negeri FM, tu deh. Nak balik kampung ke tu?

0: Ne Güne FM.
1: İlyas Sampay Bila Bila.
2: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik saudara Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, itu lagu tajuknya Zahir Tak Terucap daripada Datuk Nash, yang pastinya untuk pendengar semua tak kira di mana saja berada. Baik, dah pun 6.23 minit petang, makanya untuk waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Polisen hari ini masuk pada pukul 4.36 minit petang. Makanya mentara menantikan waktu solat fardu asar, apa kata kita sama-samalah kan, kok pendengar ada kata-kata yang nak dikongsikan, boleh hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Kok tak ada, ayo kongsi apa yang tiba di fikiran sekarang.

Alhamdulillah senang. Hari ini Isnin 25 Mei bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Makanya diberi lagi peluang untuk kita menjalani kehidupan, melaksanakan tanggungjawab yang diamanatkan. Makanya kita laksanakan dengan penuh amanah. Mudah-mudahan kebaikan sentiasa mengiringi hati dan perasaan. Dan dalam pada itu juga lah kan, kita ni insan biasa, pastinya macam-macam rasa yang ditempuh. Setiap kejayaan, setiap apa juga lah perjalanan kita ni kan, pasti ada dugaan, pasti ada ujiannya, pasti ada cabarannya. Apapun lah saudara, usahlah sekalipun kita menyerah. Percayalah, keajaiban akan datang ketika kita hampir putih asa. Sebab apa yang berlaku kepada kita, pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang sebenarnya dalam tak sedar, kita ni kuek. Sebab apa? Masih boleh bangun, masih lagi bongkar, masih lagi ada baki semangat dalam diri kita ni. Tetap berjuang mencari ruang, mencari duit, mencari nafkah, mencari kehidupan. Kadang-kadang kita rasa, kadang-kadang kita tak perasan kan, sebenarnya kita merasa sebenar-benar lah hidup ni sedikit pun kita tak mampu nak bertahan. Ada masalah kadang kita rasa macam tu. Tapi sedar tak sedar, yang sebenarnya kita kuat. Kita tak menyerah kalah pun. Sebab apa? Kita sentiasa lai mampu berusaha bangka bangkit daripada sakit yang kita alami sekarang. Jadi untuk itu, banggalah dengan diri kita. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila 92.6, 95.7, 107.7. Terima kasih Tauri Mandangan Negeri FM yang pastinya bertamankan Ayon dan Tembabo. Baik, untuk makluman Muslimin dan Muslimat, sebentar tadi ompek 36 minit petang telah pun masuk waktu solat padu asah bagi Seremban dan Padiksan. Baiklah, tepat pukul 5 kita akan tauri ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tauri tengah, Negeri FM Moncak Petang.

Prodi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Allowan cukai pelaburan aset hijau untuk kegunaan sendiri sebanyak 100% diberikan kepada syarikat menggunakan produk teknologi hijau dalam rangkaian buatan tempatan yang diiktiraf My Hijau Mark. Malaysia mesti berani menembusi pasaran dunia. Daya cipta anak buatan tidak boleh terus terkurung dalam sempadan negara.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Menteri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Alhamdulillah, Assalamualaikum, selamat petang. Kembali bertemankan Ayon dan Tebabu dalam Moncak Potang. Berhati-hati kepada semua pendengar yang memandu, menghala balik kan. Dan juga mungkin ada yang menghala balik ke kampung, balik ke rumah. Pandu perlahan-lahan ya, tengok pada keadaan. Patut tempek boleh laju, lajulah sikit. Tapi tidaklah melebihi 110. Itu had laju yang boleh lah kan. Mana yang boleh lebih pada itu, jalan mana tu pastikan dulu. Apapun sedara, untuk makluman ya, kiranya yang dari Kajang nak menghala ke Seremban, ada kenderaan rosak dimaklumkan ya. Makanya di kilometer 18.4 arah utara Mantin Pajam, jadi lorong kecemasan terhalang, apapun trafik lancar. Jadi apapun jaga jarak kenderaan anda dan sambil layan Negeri FM Moncak Potang.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.

Selamat petang kepada pendengar yang singgah di live TikTok Negeri FM Official. Terima kasih Suriana. Lagi siapa tu? Rahami pun ada. Yana pun ada. Dan ramai lagi. Alhamdulillah. Antaranya Eddie Z. User pun ada. Kifli pun ada. Boleh kongsi-kongsi cerita kat sini kan. Rancak juga burak-buraknya tu. Macam-macam yang dikongsikan. Ada yang kata dalam perjalanan dari Seremban nak ke Pilah kata. Maknanya ni daripada anda koba jalan kelia. Okey, tak sosak pun kata. Makanya semoga selamat sampailah ya. Dengan kiranya tenang dengan bahagianya balik ke rumah tu. Tapi tak dinyatakan dari Seremban nak balik ke Pilah itu. Adakah balik ke rumah atau balik ke kampung? Kan nak tahu juga maknanya duduk bekerja kat Seremban nak balik ke rumah ke berulang alik dari Seremban ke Pilah ke kurang-kurang tahu cerita itu. Eloknya kongsikan lah kan esok ni balik bekerja jadi tahu makanya kalau tahu pendengar balik bekerja jadi ayat macam ni yang sesuai kalau balik bekerja makanya balik tu tentu ponik kan maka balik tu sekarang keluar je pada kereta tinggallah masalah kerja tadi tu. Tapi hari ni dah Isnin, esok Selasa. Bila cuti raya tu? Cakap bah.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. 3, 4.

Yang tidak ketipak ketipung gayo, ketipak ketipung melontung lah piuk belango, kata buat rondang, buat ketupat, buat lomang. Ah, siapa yang mula? Baik, dah pun dah 5.34 minit potong sedara. Ini ayo nak kongsikan berkenaan dengan bekalan ternakan korban mencukupi menjelang Aidiladha 2026. Statistik daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga sehingga April 2026. Jadi bekalan lembu dan kerbau stok tempatan 35,127 ekor. Jadi untuk import 16,845 ekor ada. Jumlah bekalan 51,972 ekor. Keperluan semasa 40,420 ekor. Itu dah statistik . Itu untuk lembu kerbau. Untuk kambing dan berbiri pula, stok tempatan 25,805 boleh ekor. Mak borek nak ngira. Jadi kiranya import pula 4,232 ekor. Jumlah bekalan 30,047 ekor. Kan cukup tu. Keperluan semasa 22,424 ekor. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan beri jaminan bekalan ternakan negara mencukupi untuk menampung permintaan sembelihan bagi tujuan korban tahun ini. Alhamdulillah. Tapi kan nak sampaikan jugalah informasi buat ini akhirnya penyembelihan lah ni kan. Makanya permit penyembelihan luar ni nak maklum lah kan. Bagi aktiviti penyembelihan korban yang ingin dijalankan di luar kawasan rumah sembelih. Seperti di masjid, surau, sekolah, kawasan perumahan, tempat awam. Makanya penganjur diwajibkan memohon permit penyembelihan luar dengan mengemukakan dokumen berkaitan untuk kelulusan. Itu info yang boleh ayo kongsi untuk pendengar semua kan. Kita nak nyambut gaya korban ni, makanya ramai juga yang melakukan ibadah korban.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Negeri FM.

awak daripada Nikki, Negeri FM yang sampai bila-bila. Selamat petang, jejaka terpaling manis katanya di live TikTok Negeri FM Official. Katanya kata-kata semangat untuk terus berjuang petang ini daripada jejaka. Ayatnya, sampah kalau kita buang maknanya tak akan ambil balik. Begitu juga dengan manusia katanya. Wow, anda apa dengar petang ni? Lain macam ya, kata-kata itu tu. Yang lain nak bagi lagi, silakan. Selamat petang juga kepada Zuhal. Dalam pada masa yang sama juga ya, untuk adik-adik semualah nak pesan lah kan, yang mana mencari peluang, sama ada yang dah pun dapat jawapan untuk sambung belajar di pengajian, pusat pengajian tinggi di mana sajalah kan, apa sajalah bidangnya. Semoga dipermudahkan dan bermula dari sekarang, makanya beri tumpuan kepada pelajaran anda ya. Dan dalam pada itu juga kepada adik-adik yang mendongah petang ini, tak kiralah ya, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, tadika ke, tadika dia dah faham dah tu, kita bercakap tu, Wan Nacik cakap dia dah faham dah. Makanya nak pesan, berjimat-jimat ya, belanja jangan membazir, jangan memboros-boros bonai ya. Sebab apa? Kalau kita boros belanja, nanti masa depan tak tahu ke mana. Kalau kita berjimat daripada sekarang ini kan, menabung, nanti apabila kita dah bosan ya, nak sambung belajar, ingat pesan Wan-Wan Marin kan, simpan duit, kata esok kau nak sambung belajar, kan dah ada modal, tak payah pinjam-pinjam. Aiman cak petang.

0: Arjuna Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Muah.
1: Sama lah suara tu. Terima kasih Erin, Erin Siti J. Dah pun dah 5.51 minit petang. Selamat petang pada Pok Mat, katanya hadir dari Value Town, kata itu. Ha, Value Town Negeri Sembilan tu tu. Terima kasih tamat petang juga kepada Nans, katanya dari Jitra Kedah, hadir singgah di live TikTok Negeri FM Official. Mat Ruzal pun ada, Zack bersama-sama juga. Mat Ruzal katanya dari nilai. Harapnya cuaca di dinilai okey jugalah kan. Macam dekat Sungai Gadut tadi ayo intai mondong saja, sekarang tak tahulah kan, dah turun ke hujan, tak tahulah, tak nampak ha. Baiklah, nampaknya tugasan ayo dah sampai dah di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua ya yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasanya ya. Semoga dipermudahkan untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib hari ini bagi Seremban dan Port Dickson 7-8 boleh minit petang. Jadi ayo kongsikanlah sekali ya, tadi untuk zon 3, Zon 2 bagi daerah Jelebu, Kuala Pilah, Gombau pada pukul 7-8 boleh minit petang. Untuk Zon 1 Tampin Mojompo pukul 7-7 boleh minit petang. Selamat berbuka lah kepada yang puasa ya, pada tiba masa buka sekarang lah. Jangan buka lah sekarang ya. Apapun ayo nak mohon maaf kalau ada kata-kata ataupun cara ayo yang kurang selesa kan, mendengar di ruang udara ni, maaflah ya, almaklumlah. Ayo ni insan biasa, buat yang terbaik sentiasa mencuba. Buat salah, sesungguhnya ayo tak sengaja. Terima kasih juga yang mendengar dan menonton di live TikTok Negeri FM Official. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Salam sayang semua. InsyaAllah esok bersosok lagi waktu yang sama. Assalamualaikum.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi. Syukur kita dapat.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Terima kasih ya. Sebentar tadi rakan penyampai Nen Tobabu sudah pun selesai tugasannya, bermula pukul 2 tadi sampailah pukul 6 petang tadi, dan tiba giliran Ekspresi Negeri FM pula untuk terus ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti untuk edisi Isnin 25 Mei 2026 bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, bersua lagi kita untuk hari ini, untuk petang ini, untuk waktu ini. Jadi apapun, kami sentiasa mendoakan pendengar-pendengar semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja, sihat walafiat, sentiasa sejahtera, berbahagia bersama-sama dengan keluarga yang tercinta, insyaAllah. Dan apapun, semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan, okey? Alhamdulillah saudara, cuaca kita pada hari ini di sekitar Seremban pada sebelah pagi tadi cerah. Kan lepas tu dah masuk lepas di tengah hari tadi dah mula mendung, guruh, tapi dekat kompleks kita ni tak hujan lah kan. Tapi ada kawasan di sekitar ni ada yang hujan. Jadi apapun, sentiasa berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemandangan anda, dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kena ambil maklum juga ya, waktu-waktu sebegini, waktu-waktu kemuncak, ramai dalam masyarakat kita pulang dari tempat kerja nak balik ke rumah. Jadi laluan-laluan utama tu akan mengalami sedikit kesesakan. Okey, jadi pastikan jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Pastikan jarak yang selamat. Alright, kita nak berhibur dulu dengan lagu persembahan daripada Ella, Standing in the Eyes of the World. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. You wanna party like this, just sing along.
1: Just spend a little bit of money. Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
2: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official.
5: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan daripada kumpulan Aziz Julia membawa kita ke pukul 6.31 minit petang. Okey, baru jam yang pertama kita bersiaran. Kita akan bersiaran sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Jadi apapun, kami mengharap anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan dan juga lagu-lagu yang kita akan siarkan sebentar nanti. Okey. Seperti biasa, sedikit info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan. Trafiknya perlahan arah selatan dari Sungai Besi menuju ke Saltville City, juga di kilometer 9.4 arah utara ya, di NKVE ada kemalangan yang berlaku di sana. Arah utara dari Shah Alam menuju ke Subang menyebabkan lorong kecemasan terhalang. Trafik juga dalam keadaan yang perlahan. Jadi untuk ingatan kita bersama, pandu berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemandangan anda. Kalau kita nak tukar lorong, kita nak masuk sempang, jangan lupa kita bagi isyarat. Lampu isyarat tu kita guna, jangan tak guna. Itulah kegunaannya, okey? Jadi apapun, seperti yang saya maklumkan pada awal-awal tadi, jaga jarak selamat, jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, supaya kita dapat mengelakkan sekiranya apa-apa berlaku di depan. Okey, jadi apapun, semoga yang baik-baik saja. Penuh berhati-hati, okey? Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Sedikit perkongsian juga saudara, kan mungkin ada yang dalam kepenatan, dalam mengejar impian, mungkin juga ada yang rasa kepenatan, rasa nak putus asa dalam kehidupan, ataupun yang penat dalam mencari rezeki untuk keluarga dan juga anak-anak, kan tak apa, kalau kita rasa penat, tak apa, tak ada masalah, sebab kita manusia, kita juga ada perasaan hati dan juga perasaan. Jadi yang paling penting, walaupun kita rasa penat, kita berhenti sekejap, kita rehat kejap, kan kita orang kata pause dengan izin, kita berhenti sekejap. Lepas tu kalau dah stable, dah okey, kita teruskan balik, kita terus kejar apa yang perlu kita kejar, kan. Yang paling penting, kita jangan paksa diri kita. Kalau rasa letih, penat, mengantuk ke, kan, itu sebenarnya saya nak relatekan yang tu sebenarnya. Nasib baik jumpa. Jadi apapun, kepada anda kalau rasa letih ke mengantuk, lebih-lebih lagi kepada abang e-hailing kita ke, adik-adik food grab kita ke, kan, abang pilot darat kita yang berulang setiap hari dari utara ke selatan, kan, mengejar pesanan-pesanan, kan. Dan paling penting, betul, apapun kita mencari rezeki, tapi kita kena jaga kesihatan juga, rehat kena cukup, makan makanan yang berkhasiat, jangan lupa ambil masa dalam masa seminggu tu, ambillah dalam 2 hari ke, kita lakukan aktiviti-aktiviti fizikal. Kalau dapat balik awal, petang-petang macam ni, cuaca pun alhamdulillah cerah, kita buat aktiviti-aktiviti yang orang kata dapat memberikan kita sedikit motivasi. Buat aktiviti regangan ke, ajak keluarga, bawa anak-anak pergi main taman permainan. Okay? Itu sikit sebenarnya dapat melepaskan segala penat lelah kita dalam seharian kita bekerja mungkin. Alright, jadi apapun, kita nak teruskan hiburan kita dengan nyanyian Ida Nazila, lagu yang bertajuk Dia Paling Indah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Kasih.
1: Anda sekarang sedang mendengar
2: Negeri FM 92.6 Jau Tian Liu, 95.7 Jau U Tian Qi dan 107.7
1: Ha 107.7. Negeri FM, ingat sampai
2: bila-bila.
3: Dunia sekarang, ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
4: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
5: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan nyanyian daripada kumpulan Rio Layu di hujung Mekar membawa kita ke pukul 6:57 petang, hampir masuk ke jam yang kedua. Kita bersiaran untuk edisi Isnin 25 Mei 2026, bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah kan, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang terus memilih Musi 92.6, 95.7 dan 107.7 dan jadikan Negeri FM sebagai peneman perjalanan anda. Okey.

sedikit perkembangan saudara berkenaan jemaah haji kita. Kan kalau kita tengok jemaah haji Malaysia sudah pun mula bergerak ke Arafah ya secara berperingkat. Alhamdulillah, semoga semuanya tetamu-tetamu Allah diberikan kesihatan yang baik, kan dipermudahkan segala urusan insyaAllah untuk menunaikan ibadah haji untuk tahun 2026 1447 Masihi. Sebanyak 31,000 kalau kita tengok 31,600 jemaah Malaysia dalam kalangan 1.5 juta umat Islam dari seluruh dunia yang menunaikan haji untuk tahun ini sudah pun bergerak ya secara berperingkat untuk hari ini bagi menunaikan ibadah wukuf esok. Dan menerusi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ya, pergerakan jemaah ke kawasan Masyaid tempat fasa kemuncak ibadah haji berjalan lancar dan dijangka selesai sepenuhnya hari ini insyaAllah.

Dan untuk makluman anda juga, waktu maghrib pada hari ini akan masuk pada pukul 7.18 malam bagi Seremban dan juga Port Dickson. Dan selepas masuknya waktu solat fardu maghrib nanti, lagu-lagu kerohanian akan terus menemani anda. Dan mungkin ada yang berpuasa, kan, berpuasa di bulan Zulhijjah ni, banyak fadilatnya, kan. Mungkin ada yang berpuasa ganti, berpuasa sunat hari Isnin. Untuk maklumat anda, semoga semuanya berjalan lancar. Sikit lagi untuk Seremban Port Dickson, 7.18 malam. Alright, jadi apapun, terus layan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila kita berhibur seketika dengan lagu nyanyian kumpulan Mei, Cintamu Mekar di Hati.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri SM, ingat sampai bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu, tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Nora nyanyian yang bertajuk Samudra membawa kita ke pukul 8:02 malam, jam yang ketiga kita bersiaran untuk edisi hari ini, saudara. Isnin 25 Mei 2026, bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih. Kami nak ucapkan kepada anda kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, jadi apapun, anda boleh ikuti kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Anda juga boleh ikuti kami secara stream melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jangan lupa juga untuk pergi ke media sosial rasmi kami, Negeri FM Official. Anda type saja di Facebook, Instagram, di YouTube, kan, untuk sama-sama kita dapatkan berkenaan info-info terkini dan juga program-program yang kita akan laksanakan, insyaAllah. Alright.

Mungkin ada juga dalam kalangan pendengar di luar sana yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera sambil santai-santai je kita untuk malam ini, kan? Yang mungkin dalam perjalanan lagi, semoga semuanya selamat sampai. Yang bekerja, selamat bekerja. Terima kasih saya nak ucapkan kepada anda yang menyiarkan siaran Negeri FM, mungkin di kedai makan ataupun di stesen minyak, kan? Terima kasih kerana jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda dan teman malam anda. Alright. Dan untuk jam seterusnya, untuk jam yang ketiga ini, lagu-lagu hits terkini akan menemani anda sehinggalah pukul 9 malam nanti. Okey, Aziz Harun dan juga Hana Delisha, Hana, Negeri FM.

0: Sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain ialah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: adalah hadiah menjadi rasuah.
1: Pemberian dan penerimaan hadiah ini sebenarnya dibolehkan mengikut undang-undang dan peraturan yang ada. Tetapi kadang-kadang bila hadiah ini diterima atau diberikan yang ada sebab dengan kepentingan dengan tugas hakiki kita, itu yang tidak dibolehkanlah. So mengikut pekeliling yang mana hadiah ini berbentuk wang, tambang percuma, saham, tiket loteri, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan ataupun apa-apa keahlian, sama ada dalam bentuk komisen, hamper, barang kemas atau perhiasan yang diberikan kepada pegawai itu, sama ada untuk istrinya atau mana-mana orang lain bagi pihaknya. Jadi bila hadiah itu diberikan kepada seseorang yang ada tugas hakiki dengan beliau, maka itu tidak dibolehkanlah mengikut undang-undang.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
2: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM ingat sampai bila-bila 8.22 minit malam. Terima kasih yang baru saja tune in kami sekarang ini. Anda boleh ikuti kami mursi 92.6, 95.7 dan 107.7. Saudara, semalam Alhamdulillah aktivis Global Sumut Flotilla 2.0 ya, seramai 28 aktivis sudah pun selamat tiba di Malaysia, di mana ya, seperti yang kita maklum, ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan GSF ke Gaza. Dan kalau kita tengok ya, kesemua mereka bersama-sama Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Turkiye pada 11.25 malam Sabtu sebelum transit di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Dan kemudian mereka, aktivis, meneruskan perjalanan pulang ke negara ini dengan penerbangan Emirates yang mendarat di KLIA Terminal 1 pada pukul 9.30 minit malam. Dan kalau kita tengok ya, ketibaan kumpulan itu juga disambut

berkenaan. Dan kalau kita tengok juga berkenaan penahanan ya oleh tentera Israel, seorang aktivis Razman Ma'ali ya, disahkan mengalami kecederaan serius paru-paru bocor selepas dipercayai diserang secara sengaja oleh tentera rejim Israel ketika dalam tahanan. Dan perkara itu disahkan ya, pengarah Sumut Nusantara Common Center Datuk Sani Arabi, Datuk Abdul Alim Arabi. Jadi apapun, pada pendengar Great FM, sama-sama kita mendoakan buat kesejahteraan aktivis-aktivis kita dan juga semua sukarelawan ya, untuk Global Sumut Flotilla 2.0 ini. Dan kalau kita tengok ya, gelombang kali ini, fasa 1 kini digerakkan sebagai pelan tindakan susulan pasca misi Global Sumut Flotilla, bertujuan untuk memperkukuhkan lagi tekanan antarabangsa terhadap rejim Israel, di samping untuk kita memperluaskan lagi solidariti masyarakat dunia terhadap perjuangan rakyat Palestin. Jadi apapun, sama-sama kita mendoakan berkenaan misi kemanusiaan ini, juga kita mendoakan kesejahteraan buat rakyat Palestin di sana. Kan semestinya kalau kita tengok apa yang tentera Israel lakukan, sangat tidak peri kemanusiaan. Jadi kita sebagai saudara sesama Muslim, kita gunakan senjata kita, kita mendoakan apa yang boleh kita kongsikan, kita kongsikan supaya antarabangsa dunia dapat mengetahui kekejaman yang mereka lakukan. Alright. Baik saudara, untuk makluman anda juga, waktu insyak kita pada hari ini akan masuk pada pukul 8.32 minit malam. Kita nak berhibur dengan lagu Ezra Hazni, Dari Bawah.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Allahumma salli. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan Allah menghapuskan 10 kesalahan

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
2: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
1: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
3: Kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Fama dengan segera.
1: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
3: Kita akan melihat dan kita dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 65% kawasan sawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
3: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bahkan mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat dilakukan pada masa yang terdekat ini.
1: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
3: Saya tak tahniahlah pasnya Jabatan Pertanian yang bersifat iaitu walk the talk, bukan hanya memberi teori menyeru tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
1: Garden Topia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7, manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata, kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
4: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
5: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
4: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
1: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hey, dengan nama laku Tawassul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7, yang dengan Negeri FM juga secara stream menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Jam yang keempat kita bersiaran untuk edisi Isnin 25 Mei 2026 bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Apapun kepada anda semua, tak kira di mana jua anda berada, pendengar-pendengar Negeri FM, semoga segala urusan anda dipermudahkan. Malam ni kita nak santai-santai sahaja, kan? Mungkin sudah pun penat seharian bekerja mencari rezeki untuk keluarga, kan, dah selesai menjamu selera. Kalau kita tengok sekolah pun sudah pun bercuti, kan, dapat meluangkan masa bersama dengan anak-anak, kan. Jadi apapun, tugasan sebagai ibu bapa dan juga penjaga untuk memastikan cuti anak anda itu terisi dengan orang kata aktiviti-aktiviti yang bermanfaat lah, ya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk sentiasa memantau orang kata penggunaan telefon pintar anak-anak kita. Kalau kita tengok dunia tanpa sepadan sekarang ni, kalau kita gunakan untuk kebaikan, kebaikanlah yang kita dapat. Tapi sekiranya kita salah guna, itu yang sangat berbahaya untuk generasi-generasi akan datang, untuk anak-anak kita. Okey, jadi apapun, ibu bapa, penjaga memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan anak kita orang kata dia punya tumbesaran dalam keadaan yang sihat, kan, supaya kita dapat memastikan anak kita itu dapat membesar dengan baik, insyaAllah. Apapun, kita mendoakan. Alright, jadi seperti biasa, untuk jam yang keempat kita bersiaran, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam, anda boleh hantarkan mesti WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Mungkin nak kongsikan berkenaan program ataupun nak kongsikan dalam perjalanan nak balik ke kampung ke, kan, cuti raya, ataupun nak hantarkan kiriman lagu pun boleh hantarkan mesti WhatsApp kami. InsyaAllah nanti kita akan live juga di TikTok Negeri FM Official. Hair Husaini, kelentang-kelentong.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM MyTV 111.

0: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
1: Yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
2: Anti gangguan seksual telah menetapkan bahawa gangguan seksual merupakan apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat dan atau fizikal yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Fakta-fakta yang perlu diketahui, ya. Pertama, mangsa gangguan seksual tak semestinya disebabkan oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan tingkah laku. Kalau kita lihat kes-kes di luar sana tu, even yang wanita yang berpakaian orang kata menutupi aurat pun diganggu, ya, secara seksual. Jadi ia tidak dipengaruhi oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan juga tingkah laku. Yang keduanya, gangguan seksual boleh berlaku kepada wanita dan lelaki. Lelaki tanpa mengira usia, penampilan fizikal ataupun status perkahwinan. Kita pernah dengar kan kes yang nenek pun diganggu. Yang ketiganya, gangguan seksual akan terus berlaku sekiranya mangsa tidak mengambil sebarang tindakan atau mengabaikannya dan mungkin dianggap sebagai bersetuju ataupun mendorong untuk pelaku terus melakukannya. Jadi, siapa-siapa yang di luar sana yang diganggu secara seksual, jangan berdiam diri. Kena, orang kata, bertindak. Dan yang keempatnya, gangguan seksual juga boleh berlaku di kalangan jantina yang sama. Maknanya lelaki dengan lelaki bergurau yang tak selesa yang secara seksual. Even dalam kalangan wanita pun ada juga. Dan gangguan seksual merupakan tindakan yang disengajakan dan pelaku mempunyai niat untuk melakukannya.

0: semua aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan daripada Faizal Tahir. Gemuruh. Kan sikit sebanyak dapat memberikan semangat untuk pendaki-pendaki Negeri FM yang akan bersiaran dan juga menawan puncak Gunung Kinabalu. InsyaAllah doakan perjalanan semoga semuanya dipermudahkan. Hujung bulan ni kita akan terbang ke Sabah ya, untuk merealisasikan impian kami untuk bersiaran di puncak Gunung Kinabalu, insyaAllah. Jadi apapun doa dan juga sokongan daripada pendengar-pendengar Negeri FM, amatlah kami harapkan supaya semuanya program kami ni berjalan dengan lancar. Semoga semuanya dipermudahkan, sihat tubuh badan, fizikal, mental, untuk kita mendaki dan juga bersiaran di sana, insyaAllah. Okay. Dan saya juga nak kongsikan kepada anda ya, berkenaan individu Nur Izzati yang hilang ya, di Bukit Cangkat Asar. Kalau kita tengok berkenaan beritanya, pencarian, radius pencarian diperluaskan dalam operasi mencari dan juga menyelamat seorang remaja perempuan ya, yang hilang ketika aktiviti pendakian di Bukit Cangkat diperluaskan kepada 0.5 km persegi. Dan menurut pegawai kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Azliza Ahmad, katanya pasukan SAR menggunakan teknik sweeping dengan tumpuan pencarian setakat tengah hari tadi di kawasan timur pos kawalan tempat kejadian. Dan menurut beliau lagi, operasi ini juga turut dibantu 3 unit anjing pengesan, iaitu 2 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat dan 1 lagi milik Polis Diraja Malaysia. Dan semestinya lebih kurang 90 individu yang terlibat ya dalam operasi ini setakat tengah hari, dan membabitkan anggota pelbagai agensi keselamatan dan juga sukarelawan. Dan kalau kita tengok juga, operasi pencarian ini turut menggunakan khidmat unit drone daripada unit pengurusan bencana Kerajaan Negeri Selangor. Dan antara agensi yang terlibat dalam operasi berkenaan ialah Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Perhutanan, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, serta Persatuan Malim Gunung Perhutanan. Jadi apapun saudara, semoga dipermudahkan dan semoga adik Nur Izzati kita ditemui semula, insyaAllah dalam keadaan yang baik. Jadi apapun, terima kasih semestinya buat anggota-anggota yang terlibat, juga buat individu-individu sukarelawan yang turut membantu untuk pencarian dan apa, operasi mencari dan juga menyelamat ini dipermudahkan dan ditemuilah, insyaAllah. Apapun, sesama kita mendoakan. Terima kasih yang join kita di TikTok Live Negeri FM Official. Saya tadi ada beberapa kiriman kita. Terima kasih yang masuk. Terima kasih yang tap-tap screen. Anda boleh jumpa. Anda boleh, kalau ada permintaan lagu ke, anda boleh hantarkan kat sana juga, InsyaAllah. Selain hantarkan WhatsApp, hantar dekat TikTok Live pun boleh. Alright, kita nak berhibur dengan lagu nyanyian persembahan daripada Haris Abdul. Yeah. Goyang happy.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dibuka tak?
1: Alah, bang ni. Kamu betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
5: 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: semua, Angelin ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Siti Nordiana, kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan daripada kumpulan Iklim, aduhai seribu kali sayang, membawa kita ke pukul 10.21 minit malam menerusi ekspresi Negeri FM, jam yang kelima kita bersiaran. Okey, jadi apapun kepada anda semua, perempuan Negeri FM yang sedang memandu, pastikan sentiasa berhati-hati. Kalau ada yang nak balik ke kampung ke kan, pastikan dapatkan rehat yang cukup. Lepas tu periksa kenderaan anda, pastikan dalam keadaan yang baik. Lebih-lebih lagi kondisi tayar kereta anda tu kan, minyak hitam, air, temperature semua okey ke tidak, lampu isyarat tu menyala ke tidak, lampu brek menyala ke tidak. Itu semua nak kena periksa sebelum memulakan perjalanan yang panjang, okey. Lebih-lebih lagi nak pergi apa, nak pergi bercuti. Sekarang pun cuti sekolah pun dah bermula. Kalau kita tengok trafik ya, sejak semalam trafik mulai sesak. Gelombang kedua pergerakan masyarakat kita untuk pulang ke kampung menyambut Hari Raya Aidil Adha ke Pantai Timur. Sejak semalam sudah pun gelombangnya sudah pun terasa. Jadi pastikan rancang perjalanan anda, itu yang paling penting. Kereta anda pastikan dalam keadaan yang baik. Kondisi tubuh badan anda juga pastikan dapatkan rehat yang cukup sebelum nak memulakan perjalanan, okey. Jadi apapun, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Esok insyaAllah orang kata afdal, sangat ada banyak kelebihan sekiranya kita berpuasa, alhamdulillah. Jadi jangan lupa ambil peluang untuk kita buat apa yang sepatutnya kita buat. Semoga di bulan yang mulia ini kan, kita semua diberikan keberkatan di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin. Baik, saya nak tunaikan permintaan sahabat-sahabat kita yang join di yang turut serta tonton di TikTok Live Negeri FM Official. Permintaan daripada Kroni, katanya nak dengar lagu persembahan daripada Nera, Hatimu Milikku. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my. Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila, cik.
1: Bila ku ingat senyum manismu.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Masihkah kau ingat pada waktu itu?
2: Ingat sampai bila-bila.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila lagi.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Ingat sampai bila-bila.

0: drama khas sempena Aidiladha Demi Sebuah Kurban, karya Teha, barisan pelakon Mak Timah, DJ Nen Tababu, Imam Faisal Jamal, Pak Mael, DJ Azizi Syahril dan Alung, DJ Amar. Pagi Aidiladha di Kampung Seri Pilah.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
2: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jacqueline Victor ikut rentakku membawa kita ke pukul 10.48 malam merusak ekspresi Negeri FM untuk jam yang kelima. Tepat pada pukul 11 malam nanti seperti biasa, utama 11 malam akan menemani anda untuk sama-sama kita ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara, info sukan. Tapi saya nak cerita sikit berkenaan sukan sepak takraw. Baru-baru ni kan kita dah pun berjaya kan menerusi kuadran, kita menjadi kejohanan dan juga regu berpasukan. Kemenangan berganda Malaysia pada kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 bagi acara kuadran dan juga regu berkumpulan sebanyak dapat menyuntik semangat baru dalam kalangan pemain untuk menghadapi saingan ataupun kejohanan yang seterusnya. Pemain sepak takraw Malaysia Amirul Zazuan katanya kejayaan yang diraih menerusi sukan C sebelum ini turut menjadi pendorong kepada skuad negara untuk terus mara pada kejohanan-kejohanan yang akan datang. Tapi masa perlawanan akhir itu untuk regu berpasukan ada sedikit kontroversi lah kan, di mana kita bertemu dengan pasukan dari Thailand kan. Jadi apapun, pengadil memberikan mata kepada Malaysia sekaligus Malaysia menjadi juara lah untuk regu berpasukan. Jadi apapun, tahniah kita ucapkan buat barisan atlet tanah air kita untuk sukan sepak takraw, jurulatih-jurulatih yang sememangnya memainkan peranan yang sangat penting untuk kejohanan ini dan kejayaan ini. Okey, jadi apapun kita doakan dan kita berikan sokongan untuk kejohanan yang akan datang nanti. Alright, jadi kita nak terus berhibur dengan lagu permintaan rakan-rakan kita di TikTok Live Negeri FM Official. Katanya nak dengar lagu permintaan pula lagu nyanyian Aisyah Syara, Wahai Kekasih. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu Satu, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Ingat sampai bila-bila, Cik?
2: Bila ku ingat senyum manismu.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Masihkah kau ingat pada waktu itu?
3: Ingat sampai bila-bila.
5: Ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila lagi.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.
4: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan Aisyah Aziz, Bila Entah, baru saja menghiburkan anda, menutup lagu-lagu tanpa henti untuk jam yang terakhir kita bersiaran untuk edisi hari ini, saudara. Isnin 25 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Jadi apapun, terima kasih hantarkan kiriman lagu permintaan anda untuk kita siarkan di jam yang terakhir.

Mungkin ada dalam kalangan pendengar-pendengar Negeri FM esok yang nak berpuasa sunat sempena Hari Arafah, ya. Dan untuk menonton anda, Hari Arafah merupakan antara hari yang paling istimewa dalam bulan Zulhijjah dan termasuk dalam hari-hari terbaik yang dianjurkan untuk memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah. Jadi sama-sama kita mengambil peluang pada Hari Arafah ni dengan melaksanakan puasa sunat. Apa yang boleh kita buat lagi? Kita perbanyakkan doa, berzikir, istighfar serta amal kebajikan, insyaAllah. Dan puasa sunat Hari Arafah di Malaysia, ya, esok pada 26 Mei 2026, Selasa bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan sama-sama kita mendoakan dan mengharapkan semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita, menggunakan keampunan, rahmat serta keberkatan dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Amin, amin, amin. Baik, itu saya pun hampir ke penghujungnya. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang teman bermula pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti menerusi Ekspresi Negeri FM. Dan seperti biasa, selepas pukul 12.30 malam, Nasona FM pula akan terus menemani anda sehinggalah pukul 6. Dan esok Amar dan juga Farhan akan ke udara untuk Radar Pagi. InsyaAllah kita akan bersua lagi esok menerusi waktu yang sama. 6 jam kita bersiaran menerusi Ekspresi Negeri FM. Saya tinggalkan anda dengan lagu persembahan daripada Yuna, Terukir di Bintang. Semoga kita berjumpa lagi, saudara. Assalamualaikum.

dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Bersembahan kali fahningan cinta dan sayang memulai kenibaran untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Raya Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat AJ, selamat pulang yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam menerusi Nasional Malam dengan pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula oleh Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya okey? Alhamdulillah, kita harapkan hari baru ini bertambah baik ya. Yang sihat rasa bersyukur. Jaga kesihatan itu baik-baik. Kesihatan itu untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk sesiapa. Untuk anda dan juga diri anda serta keluarga anda. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Yang belum dapatkan rawatan, jangan takut pergi klinik ataupun hospital. Ada yang takut tau, badan sadar tapi takut nak pergi jumpa doktor. Jangan begitu. Lakukan pemeriksaan selalu. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu, hari ini pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar Nasional FM? Sudahkah anda bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia dengan senjata-senjatanya? Senjata itu bukan senjata yang tajam, bukan senjata api, bukan pisau, bukan. Tapi kopi O saja. Kopi O, teh O, Nescafe tarik. Kudapan, ada biskut-biskut. Sambil kita mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Untuk hari ini, banyak lagu-lagu raya. Dan nak raya kan? Banyak lagu raya, jangan risau. Di samping lagu-lagu kenangan anda, akan saya putarkan 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya. Janji dengan saya tau. Janji ke tidak ni? Okey, janji. Sebelum itu, ya, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja pada waktu ini. Jangan risau, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jadi, galaslah tugas anda, kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga penuh rasa integriti. Dan amanah yang diberikan kepada anda, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberkati Allah SWT. Ada yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman? Ada. Ramai yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai. Raya mana? Raya mana? Raya rumah mertua dulu ke? Rumah ibu dan ayah anda? Gile-gile lah, raya Aidilfitri yang lepas kan dah pergi rumah mertua kan. Ini rumah ibu dan ayah anda pula kan. Gile-gile lah, jangan gaduh-gaduh. Jom terus beribu lagi. Ini dia Nabila Razali. Raya mana?

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5. Nasional.

0: pas musim.
1: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Ada yang dah sampai ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang telah pun membuat persiapan untuk menyambut Aidiladha. Masing-masing dah pergi semalam, pergi pasar, pergi beli ayam, beli daging, menganyam ketupat dan sebagainya kan. Apakah menu anda di awal pagi Hari Raya Aidiladha? Apakah menunya? Wahai geng-geng berhantu. Tak kisahlah apa pun menunya, yang penting rasa bersyukur kita menyambut Aidiladha. Pengorbanan, raya korban. Banyak yang kita korbankan dalam hidup. Hidup ini satu pengorbanan lah. Tapi yang paling besar pengorbanan yang kita lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam kita mengikhlaskan apa saja yang berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Itulah pengorbanan yang sangat-sangat besar. Semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata kerana diri kita, ya. Jadi pengorbanan yang sejati itu juga merupakan satu ketulusan melepaskan ego ataupun hal berharga demi mentaati perintah Allah dan juga membahagiakan orang lain. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan juga Baling. Termasuklah di Perak, di Larut Matang dan Serama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang, Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jalan Terterembeluh dan juga Maran, Sarawak di Miri, Telan, Usan, Miri dan juga Marudi, termasuk di Limbang, Sabah pula di pedalaman, dijangka di pedalaman, di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan.

Jadi anda bersama dengan saya Carol Alto. Dia kata selamat malam Abel. Baik, Abel sehat, Abel okey. Azlan Abdul Wahid. Kita ada Idah Khairi yang berada dekat di Pasir Mas, Nur Cahaya di Perlis. Kita ada Sheila, Saidatul Syarul, Nur Julai, Izul, Muhammad Fikri, Amy, Ami, Kasmiati. Sama lagi stesen Kak Long kawasan. Apa khabar bang? Baik. Sama lagi Ida TSK Jerantut, okay. Wafi Asri alias Layan, GBH, Fauzi Lazim, luncur terus. Mereka yang sedang memandu terus berhati-hati di jalan raya. Mereka yang sedang mencari rezeki atas jalan raya juga terus berhati-hati. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Fun. Macam gitulah. Semangat lah ya. Kita ada One Piece, bahkan dalam juga turut bersama-sama dengan saya. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri, terutamanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok. Hari ini Abang Manis live awal katanya. Travel Lori TPC Port Klang. Siapa lagi? Kasa dah buruk, luncur ke Temerloh. Syuk Muhammad kata salam bang, pon, dapur Cik Nang. Salam dari penghuni Lebuhan Raya Utara. Oh, bagaimana keadaan Lebuhan Raya? Mungkin ada yang boleh mengkabarkan juga kepada saya. Wawa Yasin kata salam, Wawa Hadir. Okey, Mak Bedah pun turut bersama-sama. Azmin, ya. Jom terus beribu lagi. Ini dia, Mimi Fly dengan Serumpun.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Biza. Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Raya Yang Sempurna. Apakah raya korban tahun ini sempurna bagi kita? Ada yang kata ada rezeki lebih tahun ini buat korban. Alhamdulillah, syukur dapat menyertai korban bertahun ini. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kita. Berkorban kerana Allah. Percayalah. Itu adalah kesempurnaan iman untuk kita. Okey. Di samping cuti raya Aidiladha, kita juga ada cuti sekolah dalam masa yang sama, cuti umum kan. Kita percaya banyak kenderaan di atas jalan raya, terutamanya yang melibatkan lebuh raya, lebuh raya utama. Dan pengendali lebuh raya Kuala Lumpur, Karak, juga memaklumkan bahawa lebuh raya Pantai Timur LPT 1, LPT 2 menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei yang lepas hingga 2 Jun depan di lebuh raya berkenaan berikutan sambutan Aidiladha dan juga cuti umum. Pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan juga Kesihatan Pahang, Dato' Razali Kasim, menyatakan jumlah kenderaan di lebuh raya KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala di LPT 1 pula dianggarkan menerima 843 ribu kenderaan dalam tempoh tersebut. Angka itu sebenarnya menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KLK dan juga 71% di LPT 1 berbanding hari biasa. Ada yang dah sampai ke kampung. Mizi katanya dah sampai ke kampung dah. 8 jam Pucung ke Macang. Okey, Amdan Arifin Bukit Belimbing. Kita ada Syaputra. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Lisan Dio Zabida, Zabadi, Zabidi Ahmad dari Terano, Intan Hamid, Aniza Samin, Abdul Jalil Tahir, Mazura Rahman, Jaka Utara Sopan, Syah 83. Selamat tengah malam untuk anda. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, ada Natra dari Kelantan, mantap. Syarun Naha, Lina DP dari Dungun, Akuza Ita Airi Janggut Handsome, Hashame Miana. Kita ada siapa lagi? Brother Amin, Yuswa MC Luncur, Elizeng Beta, Dektan, Mama Kila. Okey, Tok Bija pun hadir. Syarul Hafizi, Santar Kumar yang sedang bekerja waktu ini, Diana Cik Putih, Mr. Yun, Salina. Hati hitam, hati pun hitam juga. Jangan hati hitam lah ya, hati kena bersih. Nur Azila, Serindik Desa, Puan Siti, Bunga Lestari, Rohaya. Kita ada Nazmi, Maziah Pian, Mesara, El Shadow dari Muka, Kak Tironi, Anak Perantauan, Fatihah, Toki, Daddy Chun. Mantap semua. Luncur terus, terus beribur lagi. Ini dah kebelan search dengan panggung hayalan. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar kepada mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan ada juga lagu raya. Jangan risau, hari ini banyak lagu raya untuk anda. Nak bagi semangat Aidiladha. Ada yang semangat untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Metallica dengan Enter Sandman. Oh, kita berada di jam yang kedua rupanya. 1.3 minit pagi waktu ini. Perasan ataupun tidak, sejak kata orang tu sekarang ni kita rasa macam cepat je masa berlalu kan, eh? Dah sejam dah kita bersiaran. Dah sejam saya bersama dengan anda untuk Nasional Game Berhantu. Ini masuk jam yang kedua. Anda yang menyambut hari lahir hari ini, 26 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Teman pertama sampai pukul 6 pagi, berusia lagu-lagu terbaik. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak, termasuklah lagu raya untuk hari ini, kan. Lepas tu kita sambung lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan pun ada lagu raya, jangan risau. Sebab kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, Raya Haji ataupun Raya Korban. Pengorbanan adalah bukti tertinggi dari keimanan dan juga keikhlasan diri kita, kan. Apakah pengorbanan? Intinya senang je. Intinya adalah merelakan sesuatu yang kita cintai di dunia. Apa yang kita cintai? Seperti waktu, harta, lagi ego kita, kan, demi menggapai redha ilahi. Baik, ada yang bertanya, apakah pelaksanaan bekerja dari rumah itu memberikan impak yang positif? Ada yang bertanya dekat media sosial. Ada yang bertanya. Kita tahu ramai yang melaksanakan bekerja dari rumah BDR, terutamanya dalam sektor awam, kan. Dan pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya sebenarnya menjimatkan 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat ini, kata Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dia menyatakan data terkini itu direkodkan sehingga 25 Mei semalam, sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Jadi perlu diingat sekali lagi, BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat, eh. BDR baring duduk rehat, tidak. Ia bertujuan bagi mengawal penggunaan petrol. Maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April lepas, kan. Jadi BDR ni ada sektor-sektor tertentu saja, unit-unit tertentu saja, cawangan-cawangan tertentu saja yang boleh melaksanakan BDR. Yang di kaunter-kaunter tak boleh lah. Penyampai radio tak boleh lah. Pasukan keselamatan tak boleh lah. Doktor, jururawat tak boleh BDR. Macam mana kalau jururawat BDR kat rumah, kan? Okay, selamat pagi untuk Cik Zam. Selamat pagi juga untuk Ani Sarbini Yati, Hanisa Manaf, Cik Nana, Eti Susana, Hayati Arifin, ada Encik Senyum, Husnina Husin, Linda Rizki Lahin, ada Faizal Husin 1998, Cahaya Tol Pasar Borong, Nur Asyikin, Aziza Manaf. Kita ada Ismi Pal, Izian, Siti Zaliha, Syazmi Zal Alif, ada Irma Erina, Puan Kamsina. Jadi terima kasih lah, yang hadir. Hadir dengan tepi-tepi like-nya dekat TikTok tu. Kasih turbo lah hari ni, kan. Renova juga, selamat pagi untuk anda. Kurma Jingga, selamat pagi. Bukan malam, pagi dah. 1.7 minit pagi tau. Asal gelap je pagi, malam. Asal gelap je malam. Mana ada orang sebut pukul 1 malam. 2 malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam. 2 pagi. Haji Belama 189 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jam terhibur lagi. Lagu raya lagi. Ini lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allah Yarham JJ. Hari Raya Bahagia.

0: Dapatkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa.

Ramai berjoget mendengarkan lagu Hindustan. Apakah Ana Dildakan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasirul FM, terima kasih banyak-banyak. Anda sedang bertemankan dengan pemilik suara ini, dan Alif Zain Alif sampai pagi, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Saya bertanya dengan geng-geng buruh hantu dekat live TikTok tadi, semua okey ke? Sudah kata semua okey. Alhamdulillah. Ada yang kata tak okey. Tak okey tu sebab apa? Kita relax-relax, tenang-tenang. Dalam hidup pastinya ada cabaran dan juga dugaan. Itu namanya hidup. Warna-warni kehidupan. Ada dugaan, ada cabaran yang perlu kita lalui. Ada ujian yang perlu kita lalui juga. Kadang-kadang ujian itu memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi terus bersabar, insyaAllah. Di sebuah lorong yang gelap, pasti di penghujungnya ada cahaya yang akan menerangi diri anda. Bersabarlah, bertabahlah ya. Baik, raya korban pastinya memerlukan ternakan. Apakah ternakan itu cukup untuk raya korban tahun ini? Dan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan juga Kerja Jaminan Makanan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April yang lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport adalah 16,845 ekor. Jadi ini menjadikan sumber keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor, sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan juga rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,000 ekor ya. Jadi bekalan kambing pula dan juga berbiri stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor, menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa 22,424 ekor ya. Jadi alhamdulillah bekalan mencukupi. Tinggal kita saja, apakah duit kita mencukupi untuk melaksanakan korban? Kalau tak cukup tak apa, jangan risau-risau, jangan susah hati. Kita berusaha, mudah-mudahan panjang usia tahun depan kita pula yang melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban ya. Tapi pengorbanan dari diri kita itu yang sangat-sangat penting. Pengorbanan bagaimana kita menghayati dan juga mensyukuri dengan apa yang kita ada, itu juga sangat-sangat penting. Jumain Kromok melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Syirah GBH, ada DNS Din, Mazia Kafar, Remy 78, ada Joe Ani 83, Aina Wanzai, Wawani, Fikri 92, Wati 77, Jamal Jitu, Lina Adam, Sabri Rajman, Fainiza Yayang. Siapa lagi? SMJ, Miss Kayoi, ada Ariana Yana, ada Asang, Ruzila Uji, Zawati Ita Ruzaya dari Sabah, Lady Heda, Zidin Pilot Darat, ada Atikah juga. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak boleh nak tidur. Tania Gaya Abdullah, Are You Sleeping juga turun hadir. Remy 78 katanya tap tap tap. Oi, ya betul. Zulpok Jo ada dari Ceras. Daya Hasan kata Assalamualaikum GBH. Encik Dah juga turun bersama-sama. Zarina ataupun Syaza ya. Salam, dia kata salam semua. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik melepasi 1.30 minit pagi. Seperti biasa kita layan lagu-lagu raya. Selain daripada itu, kita ada juga lagu-lagu kenangan untuk anda ya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi pujuk hati. Lagu kenangan, kenangan itu akan ada dalam diri kita. Kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Dan kenangan itu yang mendewasakan kita. Kenangan memberikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini. Mudah-mudahan kita juga lebih baik di masa akan datang. Itu

kita mahukan dalam kehidupan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu-lagu kenangan, kita layan lagu ini. Lagu daripada Megat Haikal dan juga Syafika Rosli. Dari kami di RTM, Joget Raya di Udara. Untuk anda semua. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Arif.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Hotel, sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid Liri oleh Jui. Bersama kumpulan Aero dengan 77 Rindu. Idea Adha menjelma, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman kerana bertugas, kerana bekerja, kan? Tuntutan itu pun satu ibadah untuk kita, kan? Pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Kita berkorban apa sajalah. Tak apalah, bagi mereka yang tak dapat pulang, kita korbankanlah, ya? Korbankan masa kita demi tugasan yang diberikan untuk kita. 2.4 minit pagi, berada di jam yang ketiga. Dan agar pada ketika ini kita titipkanlah doa buat jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci pada ketika ini, kan, agar segala ibadah mereka dipermudahkan dan juga memperolehi haji yang mabrur, insyaAllah, kan. Semoga Raya Kurban tahun ini sebenarnya menjadi titik untuk kita terus memperbaiki diri dan juga memperkukuhkan hubungan sesama insan dengan penuh keikhlasan dan juga kasih sayang, insyaAllah. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Setiap tahun merupakan hari yang penting dalam Islam kerana ia menandakan kemuncak ibadah haji sebenarnya, iaitu waktu jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Dan pada ketika ini jemaah haji kita tengah berkumpul di sana. Jutaan jemaah berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah, ya. Dan semoga Raya Kurban tahun ini, Raya Haji tahun ini, ataupun Aidiladha tahun ini, kita memperbanyakkanlah doa dan juga amal ibadah kita demi meraih keampunan sebenarnya dari dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebut bahawa sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berpuasa hari ini, hari Arafah. Jangan lupa ya, niat puasa, sahaja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa niat puasa itu. Puteri Dalisha, selamat pagi untuk anda. Ati 80, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai melaporkan diri ini, semakin pagi semakin ramai. Alhamdulillah, memang tak tidur anda semua ni. Miss Zila pun hadir. Queen of Smoking, ada Once Pawi, Yanis 78, Lin katanya dalam perjalanan ke Kelantan dari Manjung. Okey, selamat sampai ke Kelantan. Awek Rokes ataupun Syah dari Kuantan. Ada Boys, ada Hairul Anwar, Mizi 85 juga yang berada di Kelantan, dah sampai kampung dah. Okey, kita ada Alif, kita ada Zulhakimi, Chef Zek, kita ada Jun JR, Muhammad Firdaus, ada Mara Fiza, Riza, Ana Yunus, SNA, siapa lagi, Ishak Mudin dari Kota Tinggi, ya, Razli Zal 81, Black White, Era JB, Arfa Wedding, dan Dania Lepi, Nurul Aini, Macho Koma, Azri Zambaha, siapa lagi saya nampak tu, ramai tu. Zamati pun tengah tepi-tepi light, eh. Wawani juga tengah tepi-tepi light, mantap. Joe pun sama Joe, eh. Danishka juga baru melaporkan bersama dengan saya, alhamdulillah. Okey, yang sedang memandu dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur dah sampai. Kalau belum, terus luncur, ya. Pak Aman Ujang, pan-pan-pan, dia memberikan horn pada saya. Oh, Paman Ujang ni pun mungkin pilot darat, ya. Terima kasih pilot-pilot darat se-Malaysia. Kasa buruk kata, belum lagi bang, masih lagi luncur. Butterfly, selamat pagi semua. Farhana Patricia, saya mengharapkan dekat Nurhayati pun tiba-tiba light, ya. Saya mengharapkan geng-geng berhantu happy light ni kasih turbo untuk saya hari ini, tau. Barulah semangat sikit. Jom terus beribun lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, kita layan lagi lagu raya. Lagu dari berceritaan Kasih Masdur, diri oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Bersabarlah di hari raya. Terus luncur terus layan. Mamek juga terus luncur terus layan, ya. Mamek Nasnat juga ada, ya.

0: harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

lagu yang cukup menyentuh hati kita, Cempaka di Rembulan, daripada kumpulan Spring, membawa kita ke 2.31 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasrul Agian Burhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang tak tidur, duduk dekat kampung. Ada yang dah sampai kampung, duduk melayan, kata orang tu, kesejukan pagi kan, di kampung. Seronok, rasa tenang, rasa damai je dekat kampung tu. Cuba hirup udara yang segar. Woi, waktu-waktu begini kan, kalau dekat kampung halaman tu, kita keluar, kita hirup udara, segarnya, ya Allah. Seronok rasa, tenang je rasa jiwa. Ada yang bersedih, bersedih melihatkan pengorbanannya tidak dihargai. Itu biasa dalam hidup ya. Kadang-kadang apa yang kita korbankan dalam hidup kita belum tentu lagi dihargai oleh sesiapa. Lebih tepat lagi, apa dia? Lebih tepat lagi, kadang-kadang mereka tak tahu pun yang kita telah pun berkorban. Sakit. Ya, memang kecewa. Tapi tak ada gunanya untuk kita ratapi itu semua ya. Dan kebaikan yang takkan pernah merugikan kita sebenarnya. Kebaikan yang kita lakukan tak pernah merugikan kita, percayalah. Allah tak pernah menutup mata atas apa yang telah pun kita lakukan selama ini. Oh ya, cuaca tempat anda, ada juga yang dilaporkan walaupun kita berada dalam monsun barat daya, namun begitu, ada juga kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini yang dijangka ataupun diramal oleh Met Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, iaitu di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah, di pedalaman, di sekitar Penyu, Kuala Penyu dan juga Beaufort, pantai barat, di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan dan juga Kudat, Kota Marudu serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu di Sabah dan juga Sarawak. Lain-lain negeri dilaporkan baik. Monsun barat daya ada kalanya kita tidak menerima hujan yang agak lama ya. Dan monsun barat daya sehingga September nanti, dijangka sehingga September. So jadi apa yang perlu kita lakukan bila kita, kawasan kita dilanda panas tu kan, jangan berjemur sangat dengan panas tu, takut terkena.

apa, minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak, biar badan itu seimbang dengan kepanasan ataupun seimbang dengan cuaca di luar, ya. Jadi jaga terus, terus jaga kesihatan anda. Razak Burger, selamat pagi Razak Burger. Hamba Abadi, ada Kak Ai, Abi dari Lahad Datu, ada siapa lagi, Combat Survival Shop, Combat, Syukri Leng, Abang-Abang Coleman katanya, mantap Abang-Abang Coleman. Junaidah Ilyas, ada Wani, ada Emma dari Taiping, Nur Azizah, Serenity, Anga, Erol, ada Fitri, Zuhasni, Karman, Umi Habibah juga melaporkan Lavender Girl. Selamat pagi semua, geng-geng berhantu dekat live kita semua, okey. Sejuk dekat kampung, yo, betul. Saya suka dekat kampung. Saya kalau balik kampung kan, waktu-waktu begini saya jarang tidur tau dekat kampung. Almaklumlah kita ni kan geng buruh hantu. Waktu-waktu begini saya layan je udara yang segar kan. Alan Burger, Corner Geni, Pulau Pinang. Selamat pagi Puteri Nora Kaliza. Cik Bunga, Cik Bunga kata apa ni, tengah jam dekat Raub ni. Yelah, ya, nak bawa macam mana kan, nama pun nak raya, ada kalanya jalan raya jadi sesak kan. Maksudnya Sanawi dari Sibu Sarawak melaporkan diri bersama dengan saya. Masura juga masih buat kuih lagi ni. Oh, buat kuih lagi ya, tak cuti ya, tak cuti ya. Jadi selamat buat kuih lah yang bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Okey, Nordin, nah, selamat pagi untuk anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, lagu yang pastinya menyentuh jiwa anda. Persembahan daripada daripada Mamat, lagu dan lirik ciptaan Amir Abdul Karim, Kupohon Restu Ayah Bonda.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. 2.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Kia Berhantu. Masih lagi kekal setia Nun Alif Zain Alif. Dan saya tahu ramai juga pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng Kia Berhantu juga masih lagi kekal setia bersama dengan saya, ya. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Bang, orang mengata saya, bang. Nah, pedulikan apa orang nak kata pun. Hidup ni terlalu singkat tau untuk memikirkan apa orang nak kata pasal kita. Dan juga membiarkan orang menentukan apa yang membuatkan kita bahagia. Orang nak kata, katalah. Sebab hidup dia tak sempurna. Orang yang mengata kita tu sebenarnya hidup dia tidak sempurna. Dia kalau orang yang hidupnya sempurna, sebersebi semua okey, semuanya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Tapi orang yang mengata kita tu hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengok betul-betul hidup dia. Tak percaya, tengok hidup dia. Yang mengata kita tu hidup dia sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu dia mengata kita, dia rasa cemburu dan juga iri hati pada kita. Ya, serius, betul, ini perkara betul ni. Tengok betul-betul, ya. Jadi jangan fikir kenapa orang nak kata pasal kita. Relax, tenang-tenang. Baik, pembayar cukai tanah di negeri Pahang jangan risau-risau. Ada yang katanya tak sempat nak bayar sebelum 31 Mei hari itu, kan. Jadi kerajaan negeri Pahang sebenarnya telah pun bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi tahun 2026 sehingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Jadi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail mengesahkan perkara ini. Katanya lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda lewat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah semasa yang dikenakan. Jadi beliau berkata keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberikan ruang dan juga kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Yang dah selesai, alhamdulillah, ya. Itu di negeri Pahang. Di negeri lain juga, pembayar-pembayar cukai tanah, jangan lupa bayar cukai tanah, ya. Cukai kena bayar. Juga pembayar-pembayar zakat se-Malaysia, terima kasihlah kerana membayar zakat. Kita kena ucap terima kasih tau kepada pembayar-pembayar zakat kita. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, selain pada zakat fitrah sebelum ini di bulan Ramadan, kan. Kerana rezeki anda kongsikan kepada orang lain. Rezeki yang anda bayar itu ataupun zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa mengenai perkara itu. Okay, siapa yang melaporkan diri? Woi, mantap semua. Geng-geng berhantu. Ada Mr. Zairi, Hayati Ahmad, Ida Sarawak katanya birthday ataupun hari ulang tahun kelahiran untuk suaminya hari ini. Oh, okay. Happy birthday untuk suami anda. Ada Ikram, ada Mazlina Idris, ada Zaz, Usuk Yusuf, Ita Aini 67, Zaketin, Azu, Syida dari Sandakan, Hawalina, Dayang Nurafida, ada Kim Kapuan, Suri Matlib, katanya berehat dekat sungai ni, bang. Baguslah berehat dekat sungai, kan. Penat memandu, kan. Rehat, tidur, itu ubat dia. Ubat mengantuk ni bukan kopi okau-okau, tapi tidur sebenarnya. Bagus, bagus. Langkah itu sangat-sangat saya sokong. Saya sokong 100%. Ada Masna, ada Jalina Muharam, ada siapa lagi? Encik Azmi, Kak Az JB, Zam 67, AB Hashim, Azri Aziz, Mat Yusri, Pak Ngah 98. Yo, terus on bersama dengan Abang Maris. Mantah, Marina dari Dungun melaporkan diri. Malah Acik juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil juga. Trade plate lori Isuzu melaporkan. Hadir buat kuih, tak ada cuti, ya, Bunga Lestari. Mantap. Buat kuih pun berjihad juga. Berjihad mencari rezeki, tau. Ha, berjihad juga tu. Anggrek Desa memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan diri oleh Nur Bisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Kia Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif luncur terus.

ada yang terpanah mendengarkan lagu ini. Dia kata bang pedihnya dengan lagu ini. Terutamanya wanita, jangan marahlah ya. Sekadar hiburan untuk anda. Daripada bersama dengan UKIS yang pahit akan manis akhirnya. Ya betul, yang pahit itu akan manis akhirnya. Kalau kita terus bersabar, bertabar, ikhlaskan apa yang berlaku. Dia yang selalunya yang tak tenang jiwanya sebab kita tak ikhlaskan apa yang berlaku. Jadi kena ikhlaskan lah. 3.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang tengah bersahur, selamat bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Tapi jangan lupa niat puasa ya. Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini.

umum cuti ID Adha ke mana destinasi anda? Ke mana tempat percutian anda? Ada yang sedang merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang, kan? Mudah-mudahan percutian anda itu membawa satu rahmat, membawa satu ukhuwah yang terus diperkukuhkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan mencari rezeki. Kadang-kadang kita keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap, anak pun dah tidur. Pergi kerja, anak tidur, balik kerja pun anak dah tidur, kan? Demi mencari rezeki untuk mereka. Tetapi bila ada masa, itulah masanya kita untuk kita berkumpul, mengeratkan silaturahim, bertanya tentang masalah, apa yang ada, apa yang terurai, apa yang kusut kita uraikan. Kalau dekat Langkawi sendiri pun sebanyak 99,128 tiket feri dari Kuala Kedah ke Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah pun terjual setakat ini bersama dengan sambutan ID Adha dan juga cuti sekolah. Perkara itu disahkan oleh pengurus operasi konsertium Langkawi Ferry Line Ventures dan Berhad, Lieutenant Komander Besar Nur Hafiz Abdullah Wahid menyatakan 120 trip perjalanan normal yang dirancang dan juga 53 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan iaitu Langkawi Kuala Kedah, Langkawi dan juga Langkawi Kuala Perlis ke Langkawi. Jadi setakat ini lebih 99,000 lah tiket telah pun terjual. Ramai yang nak pergi Langkawi, alhamdulillah. Saya antara pulau yang paling saya suka adalah Langkawi. Antara pulau yang saya paling suka selain daripada Pulau Perhentian, Pulau Redang, kan? Antara pulau yang saya paling suka pergi adalah Pulau Langkawi, Pulau Legenda Masuri. Tak tahulah kenapa saya suka pergi Langkawi, sebab rasanya macam rasa sebuah ketenangan di sana, kan? Di Pantai Cenang, di Pantai Tengah. Lepas tu kita berjalan, lebih menariknya kita sewa motor dekat sana, berjalan-jalan keliling kampung. Seronok sebenarnya, ketenangan ke jiwa saya. Tapi kalau tanya saya, betul-betul saya suka pergi ke sebelah pantai timur, terutamanya di Terengganu, Kelantan, ataupun di sebelah Sabah dan Sarawak, kerana banyak fauna, flora dan faunanya. Saya sukakan kehijauan, saya sukakan kedamaian alam. Kalau melihat kehijauan tu, rasa macam terapi mata saya tu, ataupun minda saya, jiwa saya rasa tenang je, kan? Bergantung pada masing-masing lah. Ada yang katanya suka pergi ke bandar-bandar besar, kan? Dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur macam mana pula, kan? Hutan batu, banyak bangunan tinggi-tinggi pencakar langit ada di Kuala Lumpur. Yang dah duduk di bandar dah biasa dengan hutan batu ni, tentunya nak rasai hutan yang sebenar, kan? Dia begitulah. Jadi apapun, selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti. Berehat bersama dengan keluarga tercinta. Okey, selamat pagi juga untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nasnat, Abang Lori, pam pam pam, kasih hon, Intan Nazrina. Ada Botak Bahau, Syam Nurin dari Langkawi, Zulaika Azurin juga hadir dari Jitra Kedah. Abang Long Awang Bintulu terus on, Azra dari Selayang, Iris Chomel, ada Afi Faizan, ada Fira juga. Oh, mantap semua. Kejian Burhantu ni mantap. Semuanya bermimpi di siang hari. Azlina Jemat, selamat bersahur katanya. Masturah Terengganu lah best negeri paling bahagia. Ya, betul. Antara negeri paling bahagia lah Terengganu. Tak kisahlah ke mana saja destinasinya, selamat bercuti. Rehat-rehat badan, rehat-rehatkan badan tu. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tapi bucu katil, kan? Jom kita layan kembali lagu-lagu raya pula. Nak bagi semangat-semangat untuk ID Adha. Ini dah Junaida M. Amin dengan Suasana Riang di Hari Raya. Lagu ciptaan Kasim Mas Doliri oleh Yusno F. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat pribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
0: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

Lagu persembahan Sons of Adam, Memori Duka. Lagu pada tahun 1987. Lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an kita. Di samping lagu-lagu raya yang saya putarkan untuk setengah jam yang lalu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Ada yang dah menguap dah tu. Dah 10 kali menguap. Pergilah tidur. Tapi jangan tak bangun subuh pula ya. Tak boleh nak tidur ni bang. Walaupun menguap tapi nak layan lagu-lagu terbaik. Kalau gitu terus kekalkan frekuensi anda, jangan tukar-tukar. Pergi ke dapur dulu, pergi cari air panas. Kan? Pergi buat air dulu. Mungkin dengan buat air tu boleh segarkan mata. Kalau ada biskut-biskut pun boleh juga. Ada yang tengah layan Maggi waktu ini. Oh, sedap betul Maggi kan. Ini Maggi kari. Tak payah letak apa-apa, letak telur 2 biji cukup. Ui, memang padu. Waktu tu begini. Yang bersahur silakan bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa untuk hari Arafah hari ni jangan lupa ya. Okey, yang bercuti kerja ada pagi nanti nak kata nak pergi berjoging bang, lepas subuh ni nak pergi berjoging. Nak pergi berjoging juga, tapi jangan jogging tepi jalan raya ya. Ini betul, ini pengalaman saya ni. Tengah-tengah memandu nampak orang berjoging di tepi jalan raya. Terkejut saya. Nasib baik tak langgar tau. Serius, nasib baik saya tak langgar. Jadi kalau nak berjoging tu cari tempat yang sesuai lah kan. Taman rekreasi banyak. Trek jogging pun banyak. Ataupun cari pusat sukan, stadium ke kan, kompleks sukan ke. Pergilah berjoging kat situ. Kena ingatlah jalan raya tu bukan tempat untuk kita bersenam. Ya betul, kesihatan itu penting, tetapi keselamatan lebih utama. Kan memanglah bila kita cakap tu, kita berjoging ni nak sihat bang. Betul lah nak sihat, saya tak ada nafikan perkara itu. Tapi keselamatan anda pun kena jagalah juga. Jangan biarkan saya membebel. Saya tak marah, saya nasihat je. Saya nasihat tu untuk diri saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Ya, pagi nanti jangan lupa untuk bersama dengan Tiga Suara, Sonic dan juga Is Azlan bersama dengan tetamunya Cik Puan Sarimah Ibrahim. Makna sebuah pengorbanan. Jadi sama-sama nanti kan pagi nanti menerusi Nasional Pagi ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Jad Johari selamat pagi. D.A. ataupun Farah, Sweet Corn, Carol Azli, Nizam, Nur Aina, Mak Suna, Anis, ramai lagi lah. Radam tengah kerja ni bang, mantap. Selamat bekerja Radam. Mengantuk tapi jangan mengulai eh. Pak Su, Tanker Shell KVDT hadir layan GBH. Okay, terus boleh buat lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke satu tempat. Ke mana lagi? Ke Bollywood lah menerusi lagu ini. Paduan suara Udi Narayan dan juga Alka Yanik, lagu ciptaan Nadim Syarawan, diri oleh Samir Zindagi Bankaye Hotum. Terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

lagu dan lirik cerita Dato' M. Nasir, Bumi Putera Roka 1000 tahun takkan mungkin. Mana boleh kita mungkin melupakan kenangan kan? Tak boleh. Kenangan pahit ke, kenangan manis ke, tetap akan hidup bersama dengan kita sampai ke akhir hayat. Tak mungkin kita akan lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. 4:35 minit pagi waktu ini. Ada yang kata dekat Langkawi hujan sekarang ni ke? Kalau diramalkan ataupun ikut ramalan Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, betul, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Pukul Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling, Perak di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Sarawak di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Padampang, Kota Kinabalu, Balu, Tuaran dan juga Kota Belud termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Kudat dan juga Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Baik, buat geng-geng berhantu, selamat pagi semua. Ramai yang dikabarkan tengah bersahur, ramai mengambil, kata orang tu, hari ini sebagai puasa Arafah. Puasa Arafah ni hari paling utama lah yang sangat dituntut untuk berpuasa kan. So, dikategorikan sebagai sunat muakkat lah bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Puasa-puasa juga, niat puasa tahu tak? Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun, ramai yang nak berpuasa. Syukur, terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Yang paling penting kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kebaikan itu akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mus Exon, selamat pagi. Virgo, Cik Ayu Comel, Isham Su, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerek Se. Dia kalau masuk je Gerek Se. Betul lah, orang Singapura kan. Orang Singapura memang macam itu kan. Gerek Se, itulah trademarknya. Ejen White Gruta House, Kak Ia, Juliana Hashim. Kita ada Hanafi, Jamila Ahmad, Metal Sejati pun masih lagi kekal setia. Mantap semua. Ada yang kata, bang, kenapa live TikTok mati? You go mati, yalah. Habis bateri nak buat macam mana? Tapi saya dah on balik dah. Jangan risau. Jom memeriahkan lagi live TikTok pada waktu ini. Sambung lagi lagu raya sebelum kita kembali ke lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Senandung Raya untuk anda daripada Rose Sayan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

persembahan kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Dan lagu ini menutup tirai untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng kemburu hantu. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun dengan penuh rasa senyuman, penuh dengan rasa kegembiraan. Meskipun kita dalam hati kita sedih kan, tapi itu senyum-senyumlah selalu. Kerana senyuman itu jadi pengubat kesedihan hati anda. Terus kata orang tu istiqomah. Tapi dalam istiqomah sebenarnya, dalam istiqomah tu ada banyak tau, ada banyak perkara, ada perjuangan yang sangat-sangat kuat sebenarnya. Ada banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan, dan juga doa yang tidak pernah berhenti. Jadi terus istiqomah, okay? Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Mei 2026 hari Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49. Kuala Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seri Maringi 9, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50, Johor Bahru Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.49, Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa, Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikannya oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail dengan tajuknya Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah kepada kita. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur, 5.15 minit pagi. Tajuk ni sangat menarik, ujian dan juga pengorbanan tanda cinta Allah kepada kita ya. Seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu berbentuk ketuhanan, lagu-lagu berbentuk nasihat, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa, akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya Nun Alif Zai Alif. Tapi ramai yang memang kekal setia, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Alhamdulillah ramai, kita teman berteman lah. Yang tengah bekerja tu, saya tahu waktu sekarang mata tengah mengantuk sangat-sangat kan. Relax-relax, tenang-tenang. Nak habis shift dah tu, pukul 6 pagi. Ada yang nak habis pukul 6 pagi macam saya, ada yang nak habis 7 pagi, sabar-sabar. Di samping kegembiraan kita balik ke kampung, tapi jangan lupa ada juga yang tak balik kampung tau. Ada juga yang kena bekerja, kena bertugas di perbatasan dan di mana saja. Mereka berkorban apa saja untuk negara terutamanya. Ramai yang tak balik ke kampung halaman. Pastinya rindu kampung menerusi lagu ini. Rindu syahdu di hari raya. Lagu persembahan Nurul. Gemesik suara Nurul. Terus layan, terus dengarkan Asrama Geng Buruh Hantu.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk

Yang kedua, ujiannya ujian kelaparan. Lagi, kekurangan harta benda. Lagi, kematian orang tersayang. Termasuklah juga dan lain-lain lagi lah. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar pada kita bahawa Allah ni kalau dia sayangkan kita, ha, tuan-tuan nak tahu tak Tuhan sayang kita ke tak? Salah satu tanda Tuhan sayangkan kita adalah Allah izinkan ujian musibah tu kena kat kita. Ulama-ulama dulu kalau hidup tak diuji, dia orang risau. Dia orang rasa macam, eh, Tuhan ni ingat ke aku ni? Okey je hidup, sakit tidak. Okey je hidup, sesekali dapat ujian tu dia seronok. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kan? Kan ada kalimah apa? Orang-orang soleh dulu, kalau dia dapat musibah, apa ayat biasa dia sebut? Apa ayat dia biasa sebut? Oh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tu kita. Tayar meletup, inna lillah wa inna raji'un. Keluar-keluar selipar hilang, inna lillah wa inna raji'un. Tu kita. Kita iman cayam lain. Ulama orang soleh dulu, ujian musibah teruk kena, apa biasa dia cakap? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, atau alhamdulillah.

0: Berlaku elok ke tak elok, suka tak suka, segala puji bagi Allah. Apa sebab? Tuhan Maha tahu apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kata baginda Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Maknanya kalau ujian yang menimpa kita itu lagi berat, besarlah pahala yang kita akan dapat. Tapi dengan syarat, mulut jangan maki hamun mencarut. Jangan. Mulut kena redha. Mulut kena redha. Tak redha nak suami saya menikah, hati lagi dia diam, kerat lapan suami. Janganlah kau. Ingat ayam nak kerat lapan. Jangan. Ustaz boleh cakap jangan. Jangan. Ini cadangan saja. Akak selalu dengar ceramah akak ya. Jadi kena banyak sabar. Sabar. Akak kan nama Sabariah binti Sabarudin. Jadi kena banyak sabar sikit akak ya. Kena banyak sabar. Makin akak bersabar, dia punya pahala tu lagi besar. Lagi besar ya. Macam tak setuju, tak apalah. Tapi Nabi sebut dia. Apa kata Nabi lagi? Inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang ataupun satu-satu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Itu tanda Tuhan sayang. Allah akan uji mereka. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam dunia ni Tuhan paling Allah sayang siapa atas dunia ini kalau bukan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul lah paling Allah sayang atas dunia ini. Pun Tuhan uji. Allah punya ujian bukan biasa-biasa. Kita kadang demam, kena denggi, ada bisul, sakit sikit, senak perut tu, itu pun rasa macam nak meninggal dah. Padahal nabi-nabi orang rasul dulu-dulu ni hebat. Nabi Ibrahim alaihi salam dicampak ke dalam api oleh Namrud. Nabi Ayub alaihi salam ditimpa sakit berpanjangan berpuluh tahun. Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan dalam penjara. Nabi Yunus alaihi salam ditelan dalam perut ikan. Nabi Isa hampir-hampir dibunuh oleh kaum atau musuhnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot kafir Quraisy. Malah Nabi juga pernah patah gigi Nabi. Berluka-luka Nabi dalam perang Uhud. Ni kita ni gigi bukannya patah, injek cucuk sikit pun, ambil darah sikit pun, macam nak meninggal. Apa cerita? Oh, ini ujian Allah. Sikit je pun ujian Allah. Orang-orang yang dah memang ahli syurga pun Allah uji dengan ujian yang tak tertanggung oleh kita. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Qayyim, laulal mihan wal ibtila la asabal abda min da'il kibir wal ujbi wal qaswatil qalb. Kalaulah bukan kerana ujian dan musibah, manusia ini pasti akan ditimpa sombong, ujub dan hatinya akan keras. Kan kita dalam hidup ni sesekali ada ujian ni bagus. Pasal nak mengelak daripada jadi sombong. Tuan-tuan tahu tak, kita dalam hidup kalau tak pernah jatuh sakit kan jadi Firaun nanti. Firaun mana pernah sakit? Firaun tak pernah sakit. Tu yang dia rasa dia Tuhan tu. Demam, tidak apa, tidak. Tuhan kot. Dia rasa dia Tuhan. Tak ada sakit. Tak ada apa, okey. Lepas tu tuan-tuan, sesekala ni sakit, badan lemah. Tengok, dengar ceramah banyak pejam. Ya. Okey lah ni, nampaklah lemah tu. Nampak tak berlarat. Mengah. Nah. Pergi cek tadi ada prostat tak prostat. Dia buat, okey tak okey aku ni. Dengar ceramah banyak pejam pada celik. Okey lah tu kan. Kejap menguap-menguap. Okey lah tu, nampak oksigen tak berapa nak ada. Tu nampaklah tawaduk tu. Tegak menjang, mata tegak menjang. Kan nanti sombong. Nak nampak bongkok je duduk ni. Nampak tawaduk sikit. Okey lah. Sekali-sekala okey lah. Dulu saya ingat ada kawan saya seorang. Dia ni ustaz. Tapi dia apa, main K-pop besi. K-pop besi cakap orang kampung apa. Angkat berat tu lah. Dia badan dia sadar lah. Dia, tapi sebab dia pakai jubah. Dalam dia ada 6-pack. 6 ketul tu. Macam nugget. Ketul-ketul-ketul tu. Saya pun ada sebenarnya. Tapi pakai crayon. Lukis sendiri. Dia badan macam tu lah. Sekali dapat WhatsApp, dia demam denggi. Demam denggi. Tuan-tuan bayanglah masa kita orang pergi ziarah dia. Badan sadar duk atas katil. Nyamuk. Tuhan bagi nyamuk. Engkau badan ketul-ketul, Tuhan bagi nyamuk saja engkau dah satu badan macam ni. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Jalan mendada. Dada. Ha. Sekali tu aku bagi nyamuk, bukan gajah. Nyamuk je pun. Kat dua minggu makan sup ketam. Gigil-gigil. Ha, Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Kau sadar, kau tegap. Itu kurnia Allah. Bukan kau punya hebat sangat. Lepas tu tuan-tuan, kalau jatuh sakit tu kira okey tu. Mulut, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ha, kan Allah. Ni kejap lagi ni pun sama ni. Bangun semua pakai Allah, Allah ni. Pakai berzikir. Allah, Allah, Allah, Allah. Tepuk-tepuk belakang. Allah, Allah, Allah, Allah. Lenguh lama duduk. Baguslah berzikir. Sakit-sakit tu, kalau tak sakit, payah. Tak berzikir nanti. Setara lepas wirik pun kadang wirik dengan imam pun tak wirik dah. Asis kala sakit tu dia ada zikir sikit. Ini imam Ibnu Qayyim pesan. Tu yang pertama.
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Dato' M. Nasir dengan Salam Dunia. Salam untuk anda. Salam subuh untuk anda. 5.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi. Saya nak bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya tamatkan tugasan saya sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, tiga suara. Tapi tiga suara hari ini bertemankan dengan Sonic dan juga Is Azlan. Jangan lupa ada tetamu tau untuk pagi ini, bersama dengan Cik Puan Sarimah Ibrahim, untuk sama-sama bercerita mengenai makna sebuah pengorbanan sempena Aidiladha ni kan. Jadi kita cerita makna sebuah pengorbanan. Terima kasih untuk geng-geng berhantu dari jam 12 malam tadi sampai ke sana ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. Saya pinjam siaran mereka 6 jam saja, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti mereka juga telah pun menyediakan pelbagai segmen menarik di awal pagi, pelbagai topik untuk dibincangkan, pelbagai topik untuk dikongsikan kepada anda di seluruh negara. RTM akan terus beroperasi, akan terus bersama-sama dengan anda. Satu visi yang misi yang sama, visi dan misi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar sahaja. Itu yang paling penting ya. Kita mengharapkan juga rakyat Malaysia jangan kongsikan perkara yang tak benar. Dapat satu berita tu yang tak sahih tu jangan dikongsikan. Kalau sahih tak apalah juga. Ini yang tak sahih, dia pun main

kongsi juga. Dia pun kongsi. Yang kawan ni terima pun dia kongsi-kongsi dah merebak. Apatah lagi berita-berita yang tak sahih yang boleh menyebabkan kegusaran rakyat Malaysia. Yang boleh mengganggu-gugat keamanan kemakmuran negara kita. Itu yang kita tak mahu kan. Jadi tolonglah untuk rakyat Malaysia. Jangan kongsikan berita yang tidak betul. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Hari ini dua kali kita buat live kan. Tiba-tiba tengah live, tengah siaran secara langsungnya di TikTok, tiba-tiba mati je. Terkejut semua. Jangan risau lagi yang berantu. Jangan risau, selagi saya masih ada, kita akan terus bersama-sama ya. Sebelum kita berpisah, seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.49 minit pagi. Oh ya, ada juga yang nak memulakan perjalanan lepas subuh nanti. Perjalanan ke kampung halaman masing-masing untuk bercuti beraya Aidiladha. Jadi selamat bercuti. Selamat sampai ke destinasi, selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Juga mereka yang sedang bekerja, yang tak dapat cuti tu, kena kerja, kerjalah kita kan. Tapi kerja itu satu ibadah, jangan lupa ya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan kata-kata hari inilah ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita kalau nak jadi orang hebat, tapi orang hebat ni sebenarnya bukanlah yang tak pernah jatuh tau. Tapi orang yang hebat ni adalah orang yang bangkit setiap kali jatuh. Itu orang yang hebat. Dan bahagia itu sangat sederhana. Selalu menghargai apapun yang telah pun kita dapat, walau sekecil apapun. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada bersabda, "Anna rajulan sa'alan Nabiya SAW, ayul islamil khair? Qala, tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif." Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, "Islam manakah yang paling baik?" Nabi SAW bersabda, "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio AG, Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sudah mendengarkan siaran Negeri FM pada waktu ini.
2: Ya, bertemankan Pak An dan juga Amal kan selama 4 jam seperti biasa dalam Radar Pagi yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
1: Yap, dan hari ini juga merupakan Selasa 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan rata-rata esok pun kita dah nak menyambut Aidiladha kan?
2: Ya, Ma. Betul, di kesempatan Ma kan esok Aidiladha. Hari ini, Ma.
1: Yo.
2: Nak bagi tu semua sekali, Ma, selamat menyambut Hari Arafah. Doa banyak-banyak, hari yang baik insyaAllah kan?
1: Betul. Jadi bagi anda semua, kalau nak kongsi apa-apa ucapan ataupun nak pesan dekat anak-anak yang duit balik ke kampung tu, boleh terus ke talian WhatsApp konti kami 012-603-0603.
2: Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, itu tadi lagu daripada kumpulan Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Betul lah, kita ramal kan.
1: Kita kena ramal. Kadang-kadang hidup ni memang kita kena ramal. Kena agak-agak sikit mah.
0: Ini agak-agak. Kita nak ramal cuaca pula.
1: Kita cantik.
0: Okey. Jadi Negeri Sembilan ini dekat Map Malaysia. Hari ni cantik lah cuaca Pak An. Pagi, petang, malam tak ada hujan.
1: Betul ke?
0: Yo, itu yang ramal lah. Tapi ketentuan ilahi juga.
1: Ya, betul. Macam mana pun kita kena buat persediaan jugalah kan.
0: Yo.
1: Itu yang paling sebenarnya.
0: Jadi bagi anda semua, kalau tengah memandu tu hati-hati. Kalau belum sarapan, pergilah sarapan. Kalau berpuasa, teruskan berpuasa. Kalau tak larat, minum je lah.
1: Jangan paksa-paksa diri kan. Tapi macam mana pun yang berpuasa, selamat berpuasa kan Ma. Mana yang bekerja, selamat bekerja. Mana yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Teruskan lain pandang juga Ma, sehingga pukul 10 dalam Radar Pagi.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: saya Zai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Ya, itu tadi lah daripada kumpulan Iklim Suci Dalam Debu.
1: Ya, pendengar semua kan, nanti sekarang sudah jam 6.54 minit pagi, Ma.
0: Mm-mm.
1: Sebentar lagi pukul 7 pagi seperti biasa, Ma, kita nak ke mana, Ma?
0: Macam biasa, kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita ikuti utama 7 pagi. Jadi anda semua terus kekal di frekuensi kami pada waktu ini 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Negara FM, ingat sampai
0: bila-bila.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Ya, kembali lagi dalam segmen Rada Pagi bersama Amar dengan Pak An sampai pukul 10.
1: Ya, betul-betul. Ini jam yang kedua, 7.16 minit pagi kan, bersama Pak An juga Amar. Terima kasih pendengar semua yang masih setia bersama kami berdua untuk pagi ini.
0: Ya, jadi anda semua hati-hati memandulah mana yang balik ke kampung tu. Tak kisahlah sama ada balik belah isteri ke, belah suami ke.
1: Betul,
0: yang paling penting, selamat sampai.
1: Betul, Amar. Ni kita nak tolong, Amar kan.
0: Ya, tolong apa tu?
1: Kirimkan kita info-info trafik. Dah last corner sok raya ni kan.
0: Betul. Tengok, tak kisahlah kalau dia dekat LPT ke.
1: Betul.
0: Ada dekat mana-mana saja. Boleh kongsikan dekat kami, sebab ramai juga pendengar nak tahulah laluan yang mereka nak lalu ni jam ke tidak.
1: Ya, betul tu, sebab ada yang masih bekerja hari ni, last corner. Ha, ini last cedok kan.
0: Betul.
1: Kalau nak raya ni nak tahu macam mana jalan clear tak clear. Apa kata iPhone kita, makat mana?
0: Macam biasa, 012-603-0603.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: 1, 2, 3, go.
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: atau kafe.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Tanding FM ingat sampai bila-bila.
1: Yang mendengar, semua yang mendengar sekarang ini di 96, 95.7 dan juga 107.7.
0: Okey, waktu ini kita nak kongsikan info trafik dekat anda semua yang sedang memandu. Setakat ini kalau di Negeri Sembilan, menurut Plus Traffic, mereka ada memaklumkan lori rosak di kilometer 257.7 arah selatan dari Port Dickson ke Senawang. Lorong kiri terhalang, namun trafik masih lagi terkawal lah. Dan setakat ini juga pengaktifan smart lane diaktifkan di Ili di kilometer 16.3 hingga kilometer 13.2 arah utara, laluan di antara bandar Saujana Putra ke Putra Heights.

0: lorong kecemasan boleh dilalui dan kenderaan ringan boleh gunakan smart lane. Jadi setakat ini pagi-pagi ini kalau kita tengok info trafik daripada Plus, daripada Lekas dan sebagainya, setakat ini lancar lah. Belum ada lagi laporan yang menandakan trafik sesak berjam-jam.
1: Alhamdulillah berdengar semua kan. Jadi hati-hati memandu semua, semoga sampai-sampai ke destinasi kan. Kalau dah tahu jalan-jalan tu jam semua kan, ya. Apa lagi kita carilah jalan-jalan alternatif yang lain ataupun banyak-banyak kan, bersabar.
0: Yap, terus kekal di Negara FM. Ingat sampai
1: bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu Satu, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Nogori FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: ke kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual dia sambil makan lah buat tampil tu. Kau nak berbual kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu je kata.
1: Ya, poti-poti itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau, kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

0: Anda selalu dengarkan Radar Pagi pada waktu ini hingga pukul 10. Amat ngampaan teman.
1: Ya, betul-betul. Jangan lupa untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, Facebook dan juga di TikTok. Okay?
0: Yo.
1: Ini memang kita ada cerita ni. Berita pagi ni yang baik untuk adik-adik kita kan. Okay, untuk adik-adik semua ada bakat menyanyi tak? Kalau ada, inilah peluang yang anda nak kena menyelah. Jadi untuk 4 ejen ini kan, boleh sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad.
0: Yo.
1: Jadi dia terhad kepada 50 peserta terawal sahaja, Mak. Dan 14 peserta terbaik bakal mara ke pentas separuh akhir pada 5 Jun di lokasi yang sama. Yo.
0: Dan sebenarnya ditubuhkan juga kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun.
1: Yep.
0: Dan yang paling penting, bawa minus one sendiri dan nyanyikanlah satu lagu komersial dan satu lagu irama Malaysia. Ada juga yang tanya lagu komersial ni macam mana. Contoh lagu macam Hakim Magistrate. Itu lagu komersial. Lagu radio, lagu irama Malaysia macam biasalah, lagu-lagu tradisional. Jadi 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir bintang kecil Negeri FM 2026 Doket Mano di Festival Rentak Negeri pada 27 Jun nanti di Pantai Batu 1 Port Dickson. Jadi kalau rasa anak awak nak mencuba ataupun kita yakin dengan bakat anak kita, bolehlah seperti biasa hantar ke kami di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad 4 Jun ini.
1: Ya, bintang kecil Negeri FM 2026. Mungkin anda bintang yang seterusnya. Negeri FM, ingat sampai
0: bila-bila.

0: Ingat ya cu, pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap tanah kono rampai macam wan ni ya. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawi pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.